0: akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dalam, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Parti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah, bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
9: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, Selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: 165 kakak. Itu karena

0: pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan, dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
3: Terasingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
2: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
4: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
2: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
5: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu.

0: perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah.

0: wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinta Pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Zaini. Dan kembali lagi bersama kami di program Satu RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini. Dan tentunya juga selamat berhari Minggu dan berakhir pekan, dan selamat menjalankan ibadah Anda di hari Minggu ini pendengar. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa juga untuk dengarkan program Satu RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan follow-follow juga untuk akun media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya baik pendengar, kita akan segera mengikuti untuk siaran langsung ya, siaran langsung gereja, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

yang tersungguh kami datang padamu pada hari ini untuk mengantarkan anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat belajar dan mengerti firman Tuhan yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Seluruh doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan memasuki saat duduk kita. Kita akan menaikkan ucap syukur kita juga dengan pujian mengenal-Mu.

kita akan memasuki votum dan salam kita jemaat Tuhan saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Kami puji dengan dia.

0: Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian nats pembimbing bagi kita. Bersama dengan segenap orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Kita akan mendengarkan warta, dilanjutkan dengan doa syafaat. Kepada majelis yang bertugas, saya persilakan.

Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Mari kita ikuti Warta edisi Minggu tanggal 6 September 2026. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir bersama jemaat Tuhan di GMI Cabang Jerora. Mohon dengan kasih supaya dapat berdiri dan dikenal oleh jemaat Tuhan. Ada yang baru? Puji Tuhan. Jemaat yang tetap setia, kami menyampaikan salam kepada seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Hari ini kita bersama berjumpa melalui lembaga penyiaran RRI ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Supadi STH. Majelis dan Jemaat Nasaret mengucapkan terima kasih kepada semua yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Selanjutnya kita ikuti informasi pelayanan. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pribadi ataupun doa, dapat menghubungi Pendeta Didik, Pendeta Supadi, dan Pendeta Mona Lisa sesuai dengan nomor WA yang tertera dalam warta. Yang kedua, persembahan ke depan hari ini kita akan memberikan untuk mendukung misi sinode. Selanjutnya bagi jemaat yang akan mendukung pembangunan fisik gedung gereja cabang jemaat Jerora dapat mentransfer lewat rekening yang tersedia dalam warta. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari, saudara Dia. Ya, saudara Dio 31 Agustus, kemudian Ibu Nita 1 September, Larry 3 September, saudari Lawrence 3 September, Bapak Christian Happy tanggal 5 September, dan Chloe tanggal 5 September, ultah pernikahan keluarga Didi tanggal 5 September. Jadi ini ulang tahun pernikahan bertepatan dengan kelahiran anak juga. Tanggalnya sama, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menguatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selanjutnya kita ikuti warta keuangan. Kas umum saldo per tanggal 31 Agustus 2026 berjumlah Rp79.172.082. Total persembahan yang masuk dalam minggu berjalan Rp4.531.000. Uang kas keluar berjumlah Rp14.112.106. Ya. Saldo kas per tanggal 6 September 2026 berjumlah Rp69.590.976. Selanjutnya kita ikuti warta persembahan pembangunan Jerora per tanggal 30 Agustus 2021. Persembahan kantong ungu berjumlah Rp304.000. Persembahan pembangunan berjumlah Rp385.000.
Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat dalam usaha dan pekerjaan. Selanjutnya kita ikuti jadwal pelayanan minggu ini. Ibadah Raya 1 Nasaret, hari Minggu tanggal 13 September 2026, waktu jam 9 hingga selesai. Pengkhotbah Bapak Daud Neno MPDK, Liturgos Saudari Seren, Singer Bapak Yosafat dan Ibu Tirsa. Ibadah 2, tanggal Minggu tanggal 13 September 2026, waktu jam 6.30 hingga selesai. Pengkhotbah Pendeta Didik, Liturgos Saudari Lisa, Singer Yuni dan Saudari Esther. Musik, kemudian Warta Jemaat, Bapak Niger. Ibadah Minggu Cabang Jerora, Minggu 13 September 2026, jam 7.30 hingga selesai. Pengkhotbah Pendeta Mona Lisa, Liturgos Ibu Lilis, Singer Ibu Lita, Ibu Amoy, Amoy Trigoretti. Musik Bapak Fajar, Warta dan Doa Bapak Desli Samenel, Penerima Tamu Keluarga Semail, Kolektan Bapak Semail, Multimedia Lina, dan Sekolah Minggu Yanti dan Fendi. Selanjutnya Ibadah Minggu Cabang Pengkadan, nanti akan pengkhotbahnya akan dilayani oleh Saudara Ino. Ibadah Minggu Cabang Sabang Laja nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supadi. Ibadah KRT Nasaret, Selasa tanggal 8 September 2026, waktu jam 6.30 hingga selesai, bertempat di Gereja Nasaret, pengkhotbah Pendeta Supadi, pemimpin pujian Saudari Oni. Ibadah KRT Jerora, ya, hari Rabu tanggal 9 September 2026, jam 6.30 hingga selesai, bertempat di keluarga Pak Jimmy Carter, pengkhotbah Pendeta Supadi, pemimpin pujian Ibu Amoy. Ibadah KRT Jerora 2 ini ucapan syukur diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 September. Saya ulangi, Sabtu tanggal 12 September 2026, jam 6.30 hingga selesai, bertempat di keluarga Pak Danus. Pengkhotbah Bapak Daud Neno, pemimpin pujian Saudari Oni. Jadi mengapa dua kali? Karena minggu lalu jadwal Pak Jimmy beliau minta diundurkan karena pengerjaan rumah atau dapur belum selesai. Jadi ini sudah selesai dan jadwalnya tetap berjalan. Dan ucapan syukur juga berjalan pada hari Sabtu di rumah keluarga Pak Danus. PKL hari Kamis tanggal 10 September 2026, jam 6 hingga selesai, bertempat di gedung Gereja Jerora, pengkhotbah Pendeta Didik, pemimpin pujian Bapak Kristiawan. PKP hari Kamis tanggal 10 September 2026, waktu jam 6 hingga selesai, bertempat di rumah Bapak Jeffrey. Oh, saya ulangi, tadi PKL itu di Gereja Jerora, di sini. Kemudian di ibu-ibu nanti di rumah Pak Jeffrey. Pengkhotbah Ibu Noni, pemimpin pujian Ibu Betty. Karena PKL diadakan di sini, saya berharap supaya dengan setulus hati minta supaya semua Bapak Ibu bisa hadir ya. Dan kita bisa nikmati kebersamaan PKL dan PKP di sini bersama-sama.
Sebagaimana biasa di Jerora kita adakan doa bersama, membersihkan ruangan, menata kursi, dan juga latihan bersama singer, WL, dan musik pada hari Sabtu jam 4. Kalau ada yang berhalangan, supaya dapat memberitahu kepada Pak Pendeta Supadi sehingga bisa diatur ulang jadwalnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam doa bersama. Ada pokok-pokok doa. Yang pertama, doa syukur kita akan naikkan bersama-sama. Kemudian pokok doa A didoakan oleh bapak-bapak, pokok doa B oleh ibu-ibu, dan pokok doa C oleh pemuda-pemudi. Saya ulangi, pokok doa A oleh bapak-bapak, pokok doa B oleh ibu-ibu, dan pokok doa C oleh pemuda-pemudi. Jika ada di antara bapak, ibu, dan saudara, ada sesuatu hal yang bisa kita doakan bersama, mari sampaikan untuk kita berdoa bersama. Baik, kita terus berdoa untuk cuaca ini ya, supaya Tuhan menolong, karena banyak sudah mulai mengalami krisis air, air minum, karena kelam juga sumber airnya sudah semakin kecil. Jadi kita berdoa supaya Tuhan menolong, minimal iman kita Tuhan beri kekuatan menghadapi situasi ini. Ya. Doakan juga anak-anak kita yang sedang BDR, belajar dari rumah. Ini bermasalah karena anak-anak kadang-kadang belajar dari rumah tapi main game di rumah. Ya, ini harus ingat tugas anak-anak kita, supaya walaupun tidak boleh terlalu sering keluar rumah demi kesehatan. Dan ini cuacanya agak ekstrim, memang kemarin hujan, namun asap juga tidak serta-merta lalu berkurang atau hilang. Barangkali ini saja pokok doa kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, saat ku tak melihat jalanmu.

bersama-sama. Kami menaikkan pujian syukur bagimu Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih sempurna. Kami bersyukur atas perbuatanmu, karyamu yang sempurna di hidup kami. Pemeliharaan penyertaanmu nyata kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan yang tiada terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat anak-anak Tuhan yang Tuhan terus berkati, memberkati anak-anak kami dalam studi. Walaupun situasi saat ini sangat sulit untuk mereka belajar sebagaimana biasa, namun kami bersyukur karena Tuhan memberi kepada mereka hikmat untuk belajar dari rumah. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Pemeliharaan Tuhan bagi setiap keluarga Tuhan cukupkan. Kesehatan dan rumah tangga kami Tuhan pelihara. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur untuk pelayanan sepanjang minggu yang boleh kami ikuti dengan baik Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni kami tatkala kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagimu Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan terus teguhkan iman jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Nasaret, di Jerorab, di Pengkadan, Sabang Laja, bahkan semua kaum Kristiani di seluruh dunia. Tuhan teguhkan iman kami dalam kami menjalani hidup ini. Ketika kami melewati berbagai situasi yang menyenangkan ataupun buruk, Tuhan ada di sana dan meneguhkan iman kami. Hamba berdoa untuk keluarga hambamu. Tuhan memberkati juga keluarga anakku Niger. Tuhan memberkati keluarga Redi Hane. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dengan kasih setia yang sempurna. Hamba berdoa juga Tuhan memberkati jemaat lansia, Bapak Immanuel Semenel, Bapak Simon Bandi, dan Ibu, dan juga Nenek Maria, Tuhan berkati. Nenek Kania juga Tuhan berkati, sehingga seluruh hidup mereka di masa tua mereka terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan lewat kesetiaan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa juga untuk pembangunan gereja Jerora. Tuhan terus memberkati. Tuhan terus menolong kami sehingga pada waktunya bangunan ini akan Tuhan persembahkan bagi kami. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat dalam persiapan keluarga Mersona, Tuhan Engkau memberkati keluarga Abang Hermanus, Tuhan juga memberkati. Hamba berdoa untuk keluarga Febrian, Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong keluarga Henry, kami menyerahkan mereka dalam pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati mereka sebagaimana kerinduan hati kami, terlebih hati Tuhan yang merindukan mereka senantiasa berada dalam persekutuan dengan saudara seiman. Kami terus menopang keluarga-keluarga ini dalam kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah sedang bekerja dengan cara Tuhan untuk membawa mereka kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk lembaga penyiaran RRI yang Tuhan terus pakai sebagai saluran berkat. Tuhan berkati lembaga ini bagi negeri ini, bagi pemberitaan Injil, bagi semua orang yang merindukan suara Tuhan dinyatakan. Tuhan berkati. Hamba berdoa Tuhan terus menolong. Mungkin ada banyak saudara-saudara kami yang tidak hadir hari ini karena halangan-halangan, karena kondisi kesehatan mereka. Kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan pulihkan hidup mereka. Bebaskan mereka dari berbagai belenggu persoalan dunia ini. Dan buatlah hidup mereka dalam kemerdekaan Kristus. Hamba berdoa untuk Pendeta Niko Bijaya. Tuhan jamah dan pulihkan hamba-Mu. Tiada hentinya kami berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Karena kami tidak punya tempat pelarian kecuali Engkaulah Allah kota benteng, gunung batu pengharapan kami. Berdoa untuk Nenek Nana juga Tuhan terus menjamah orang tua kami ini dengan kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau Allah
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersehati di hadapan Tuhan dan menaikkan setiap pokok doa kami. Dan saatnya kami bersatu hati di hadapan Tuhan dan menyatakan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Kita akan memasuki ruang kesaksian bagi jemaat yang ingin bersaksi. Saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Jika sudah ketemu, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan Mazmur kita. Saya akan membaca perikopnya. Nyanyian syukur karena segala berkat Tuhan. 1, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu sekalar sebumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi dan nah, kita akan tetap berdiri. Kita masih menyanyikan pujian Allahku dahsyat.

kiranya nama Allah kita dahsyat. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan.

0: sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah yang memulihkan hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab tiada Allah lain yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di hadirat-Mu oleh karena kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami berada di hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, seluruh konsentrasi kami hanya kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini, yang terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah dan mendengarkan siaran ini, dapat menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi kita. Judul perikop firman Tuhan hari ini yaitu Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepada aku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu misi dimulai dari hati yang terbeban. Untuk lebih dapat memahami bagian firman Tuhan ini, mari kita mulai memperhatikan mulai dari latar belakang atau konteks dari teks firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama kita perlu memahami latar belakang sejarah dan geografisnya. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Nehemia. Yang pertama, peristiwa ini terjadi pada bulan Kislu. Dalam menurut penanggalan orang-orang Ibrani. Bulan Kislu diperkirakan sekitar bulan November sampai bulan Desember. Itu artinya berada pada musim dingin. Pada tahun ke-20 pemerintahan Artaksasta I, maka rentang tahunnya berada pada tahun 445 sebelum Masehi. Dan benteng Susan merupakan istana yang dibangun untuk musim dingin raja-raja Persia. Kenapa raja-raja Persia? Karena memang Persia ini penguasa dan dia punya raja-raja di negara-negara taklukannya yang takluk kepada raja Persia. Jadi pada musim dingin mereka biasanya berkumpul di Puri Susan atau Benteng Susan. Sedangkan Nehemia sendiri merupakan orang buangan dari Yehuda yang memegang jabatan penting karena pada bagian akhir tadi dijelaskan bahwa dia adalah juru minuman raja. Juru minuman raja merupakan sebuah posisi yang menjamin akses langsung. Dia punya akses langsung kepada raja Artaksasta. Tentu karena dia adalah orang kepercayaan, dia secara finansial stabil, ekonominya baik. Dan tentu keamanan hidupnya juga tinggi karena dia orang kepercayaan. Juru makanan dan juru minuman raja itu orang kepercayaan raja. Maka dia sangat dilindungi. Kenapa? Karena dialah yang mengurus makan minumnya raja. Jadi harus dilindungi karena kalau misalnya dia nanti rajanya dapat juru minuman yang bukan kepercayaan, bisa saja dia diracuni. Jadi juru minuman ini tentu sangat dilindungi oleh raja. Sangat dilindungi oleh karena dia begitu dekat dengan raja. Itu dari sisi sejarah dan geografisnya. Lalu dari sisi kondisi Yerusalem pada waktu itu, memang kondisi Yerusalem sangat menyedihkan. Orang-orang yang ditanya oleh Nehemia dan juga jawaban Hanani mengatakan bahwa Yerusalem, orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka berada dalam kesukaran besar. Memang Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa mendengar perintah Tuhan itu jauh lebih baik. Meskipun nampaknya tidak baik-baik saja. Kan waktu orang Israel itu ditegur Tuhan karena mereka berpaling daripada Tuhan, maka Tuhan berfirman akan membawa mereka ke dalam pembuangan. Tapi orang Israel sebagian tidak mau. Tapi Tuhan memang katakan mereka harus dibuang. Tapi sebagian yang tidak ikut ke pembuangan, hidupnya tidak lebih baik. Bahkan Nehemia yang nurut dengan Tuhan, meskipun sepertinya tidak baik-baik saja karena dibawa ke pembuangan, ternyata hidup Nehemia jauh lebih baik-baik saja. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dimanapun kita, walaupun nampaknya tidak baik, tapi kalau kita patuh dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik. Dimanapun kita, kalau kita berada dengan Tuhan, maka tempat itu jadi lebih baik. Meskipun nampaknya tidak baik. Abraham dengan Lot itu, waktu mau berpisah, milih tempat, Abraham suruh Lot pilih duluan. Dan Lot pilih tempat yang bagus, yang subur. Tapi ternyata tempat yang dipilih Abraham lah yang mendatangkan berkat Allah. Walaupun dalam pandangan manusia tempat yang dipilih Lot itu jauh lebih baik. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan sanggup mengubah tempat yang terlihat kurang baik menjadi jauh lebih baik. Yerusalem berada dalam kehancuran. Temboknya terbongkar, pintu-pintunya terbakar. Tentu kondisi ini menyimbolkan kerentanan keamanan, kehancuran identitas, dan juga memberikan celah kepada bangsa-bangsa sekitar. Lalu kita juga perlu memahami bagaimana respon emosional Nehemia mendengar hal ini. Dalam ayatnya yang keempat, ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Berkabung itu berduka. Nehemia duduk menangis, berkabung, berpuasa, dan berdoa selama beberapa bulan. Dikatakan sejak bulan Kislu hingga bulan Nisan. Ini kurang lebih 4 bulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita misi dimulai dari hati yang terbeban. Kata terbeban diwujudkan dalam tindakan spiritual oleh Nehemia. Bukan hanya emosi sesaat. Bukan hanya sekedar motivasi sekejap. Tetapi diwujudkan dalam tindakan spiritual yang sangat dalam. Dia berdoa, dia berpuasa selama 4 bulan. Itu bukan waktu yang singkat. Pergumulan rohani yang cukup panjang. Sehingga kita melihat bagaimana doanya Nehemia dalam pergumulan spiritualnya. Mari kita melihat bagaimana Nehemia bergumul dalam bebannya, membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh terbeban. Dalam doanya kita melihat ada faktor-faktor penting, ada pengagungan atau istilah teologinya itu adorasi. Jadi ketika berdoa dia sudah mulai mengagungkan Tuhan, mengakui keagungan, kehebatan. Ayat kelima dikatakan, ya Tuhan Allah semesta langit. Ini mengagungkan Tuhan. Dia meninggikan Allah. Dia katakan Allah semesta langit, Allah yang maha besar, dan Allah yang dahsyat. Jadi Nehemia mulai dengan mengagungkan nama Tuhan. Ini doa, formula doanya Nehemia. Saya tidak katakan doa harus seperti ini, tetapi inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Kemudian setelah dia mengagungkan Tuhan, maka dia mengaku dosa. Ada pengakuan dosa. Ayat yang ke-6 dan ke-7, ayat ke-7 terutama di sana, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah. Di bagian akhir ayat yang ke-6, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Jadi ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 ini sebuah pengakuan dosa. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa yang menjadi penghalang antara kamu dan aku adalah segala dosa-dosamu. Jadi kalau kita mau suara kita didengar oleh Tuhan, kalau kita mau berdoa, maka kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita agar tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan, sehingga doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Jadi ada pengakuan dosa. Dan Nehemia juga bukan bilang dosanya orang Israel saja, tapi dia katakan aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia tidak merasa dirinya lebih baik. Tidak merasa dia lebih baik. Dia merasa sebagai pribadi yang berdosa. Kemudian dalam doanya yang ketiga, Nehemia mengingat perjanjian atau covenant. bukan promise ya, bukan promise yang digunakan dalam bahasa Inggris, itu covenant, perjanjian. Perjanjian yang dibuat Allah kepada bangsa Israel. Ia mengutip firman Tuhan dalam kitab Ulangan bahwa jika mereka bertobat, Allah akan mengumpulkan mereka kembali. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada Musa, ini yang diingat. Baru setelah dia mengingat perjanjian Tuhan, kan dia bilang, Tuhan, Engkau sudah berjanji, kalau kami jauh dari Tuhan, maka Engkau akan menghukum kami. Tapi kalau kami datang lagi mencari Engkau Tuhan, maka Engkau akan menemukan kami. Nehemia mengingat janji itu. Lalu barulah setelah itu, dia mengajukan permohonan yang khusus dalam ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Yang dimaksud orang ini adalah Raja Artasasta. Dia berdoa supaya ketika dia bertemu dengan Artasasta, maka Tuhan yang bekerja. Jadi dia tidak mengandalkan jabatannya yang tinggi, tidak mengandalkan kedekatannya dengan Raja Artasasta. Dia tidak mengandalkan, biasanya orang kalau punya jabatan tinggi, dia mengandalkan koneksi, dia mengandalkan jasa, mengandalkan kedekatan, mengandalkan jabatan. Biasanya seperti itu. Tetapi Nehemia tidak demikian. Meskipun ia tahu dia adalah orang kepercayaan raja, tapi dia berdoa kepada Tuhan, dan dia meminta kepada Tuhan supaya pertemuannya dengan Artasasta berhasil. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap bahwa sebuah karya yang besar atau misi sebuah pelayanan dimulai dari strategi yang matang, anggarannya besar, ketersediaan sumber daya manusia. Namun Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah Alkitab, maka gerakan Allah selalu dimulai dari tempat yang sangat pribadi. Dari pribadi-pribadi yang terbeban untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak orang yang dengan sumber daya yang besar, dengan glorify-nya, terkadang merasa bahwa sumber daya mereka cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang tidak memulai dari tempat yang sangat pribadi, memulai dengan doanya. Ini yang seringkali terjadi sehingga terkadang misi menjadi gagal. Sesungguhnya ketika hidup kita diubahkan oleh Kristus, fokus kita mulai bergeser dari yang ego pribadi menuju kepada agenda Tuhan. Nehemia merupakan sebuah teladan nyata dari kebenaran bahwa ia yang hidup nyaman di benteng Puri Susan, tapi dia peduli kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Kalau dipikir, untuk apa lagi Nehemia ribut-ribut? Untuk apa lagi dia susah-susah memikirkan orang yang jauh? Bukankah dia sudah berada di tempat yang hangat dan nyaman ketika musim dingin dengan persediaan makanan yang cukup, bahkan berlimpah, dengan jabatan yang tinggi, di tempat yang sangat aman? Untuk apa dia berpikir lagi? Tapi orang yang mengasihi Tuhan, maka hidupnya bergeser daripada ego pribadi, tapi mulai memperhitungkan orang lain. Berangkat dari zona nyaman, Nehemia berangkat ke Yerusalem, meninggalkan zona nyamannya untuk melihat mereka, membantu mereka yang di dalam kesulitan. Inilah sesungguhnya misi yang lahir oleh karena hati yang terbeban. Mari kita melihat tiga hal penting. Bagaimana tentang misi yang lahir dari hati yang terbeban. Yang pertama, bahwa beban misi lahir dari kepedulian yang aktif. Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan ini, maka Nehemia yang berada di benteng Susan, ini lokasinya sangat jauh karena berada di Persia.
1: Dia aman dari kehancuran Yerusalem. Status sosialnya tinggi.
0: Hartanya berlimpah. Dia sudah mungkin tenanglah jiwaku.
1: Ya, kira-kira begitu. Tetapi tidak demikian. Ketika Hanani dan beberapa orang dari Yerusalem, dari Yehuda, datang, Nehemia tidak acuh. Dia tidak cuek-cuek saja. Dia aktif bertanya tentang kondisi bangsanya.
0: Jadi, Bapak Ibu, kegagalan misi seringkali disebabkan bukan karena kurangnya sumber daya, tapi karena tidak adanya kemauan.
1: Banyak orang Kristen yang gagal terlibat dalam misi Tuhan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau.
0: Nehemia mampu dan dia mau. Dia punya segalanya dan dia mau.
1: Beban tidak akan pernah muncul jika kita menutup mata kita dan telinga kita terhadap jeritan dunia yang ada di sekitar kita.
0: Maka kita harus membuka mata kita, melihat mereka yang perlu kasih Tuhan. Mendengarkan, membuka telinga kita untuk mendengarkan seruan mereka yang di dalam kegelapan.
1: Hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Nats pembimbing kita tadi jelas. Supaya mereka yang mati bersama dengan Kristus, mereka hidup untuk Kristus. Hidup yang mau peduli pada penderitaan sesama dan kehormatan nama Tuhan.
0: Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mulai membuka telinga kita, membuka mata kita untuk melihat orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Itu yang pertama, hati yang terbeban.
1: Kemudian yang kedua, hati yang terbeban diuji dalam sujud dan doa.
0: Nehemia melihat orang yang mendengarkan berita tentang kesusahan di Yerusalem, dia tidak acuh, tidak cuek saja. Dia mulai dengan berdoa. Langkah pertama berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, mulailah dengan langkah yang pertama, berdoa. Berdoa bagi mereka. Nanti kalau berdoa sudah selesai, maka Tuhan akan siapkan langkah berikutnya, tangga berikutnya. Kita akan diberikan kemampuan untuk bertindak.
1: Tapi kalau kita berdoa saja belum mulai, maka kita tidak akan pernah punya kemampuan. Karena beban yang paling ringan, tangga pertama untuk peduli pada sesama adalah berdoa. Berdoa tidak perlu biaya. Jadi mendoakan orang itu langkah pertama. Dan itu harus kita lakukan dulu. Kita mendoakan.
0: Saya beberapa hari ajak Pak Desli, ayo kita kunjungan dulu. Kita berdoa saja. Kami tidak memulai dengan memaksa orang untuk masuk ke gereja, tapi mengajak mulai dengan mendoakan. Kalau langkah pertama sudah kita jalankan, kita sudah mendoakan orang, maka Tuhan akan bekerja untuk selanjutnya. Tangga-tangga selanjutnya itu akan Tuhan bukakan. Tuhan akan bukakan.
1: Tapi kalau kita tidak mau memulainya dengan doa, maka tangga berikutnya tidak akan bisa kita lalui. Karena terlalu jauh. Kalau tangga pertama kita lompati langsung ke tangga kedua, itu terlalu jauh. Sulit untuk kita jangkau. Maka mulailah langkah pertama dengan mendoakan. Mulai dengan berdoa. Sujud dalam doa. Nehemia tidak langsung menyusun strategi apa ini. Dia tidak langsung menggalang dana. Dia tidak langsung merespon secara radikal. Tidak. Tapi Nehemia menangis. Dia berkabung. Dia berpuasa. Dia berdoa.
0: Masa 4 bulan yang cukup panjang.
1: terkadang begitu doa-doa kita kayaknya lama begitu ya. Tapi doa penting, doa penting. Berdoa saja terus. Kalau Tuhan belum bukakan tangga selanjutnya, berdoa terus. Nanti ada waktunya Tuhan bukakan tangga selanjutnya.
0: Berdoa dan terus berdoa.
1: Beban melayani yang sungguh-sungguh tidak menghasilkan tindakan-tindakan yang impulsif. Meledak-ledak sebentar saja, lalu hilang lagi. Tidak. Tapi menghasilkan tindakan yang terus konsisten. Terus konsisten dalam pergumulan-pergumulan. Meskipun lama, tapi terus dia konsisten. Berdoa dan terus berdoa. Tindakannya semakin lama semakin meningkat. Bukan tindakan impulsif yang begitu melihat langsung, oh lakukan ini, tapi kemudian berhenti begitu saja. Tidak, terus berdoa itu terus menerus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa hati yang terbeban untuk pekerjaan misi itu diperlihatkan dengan melakukan tindakan yang nyata. Doa Nehemia ditutup dengan permohonan yang sangat khusus supaya diberikan kemenangan, supaya dia berhasil ketika menghadap Raja Artahsasta. Nehemia sadar bahwa tentu dia bukan hanya hadir sebagai penonton atau pendoa yang pasif. Meskipun waktunya panjang berdoa, tapi tetap ada targetnya. Bukan hanya berdoa terus dan tidak pernah mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Itu juga tidak benar. Maka Nehemia memiliki langkah. Dia punya target doa. Dia berdoa kemudian mengambil peluang. Dan itu dilakukan. Hati yang terbeban tidak berhenti hanya pada tetes air mata di ruang-ruang tertutup atau di kamar doa. Hati yang terbeban selalu melangkah keluar dan menyerahkan apa yang ada di tangannya untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini, bahwa hati yang terbeban itu yang melangkah keluar dan menyerahkan apa yang ada pada dirinya untuk dipakai Tuhan. Bukan sebaliknya, mencari segala sesuatu dari Tuhan untuk kepentingan sendiri. Kadang ada banyak orang yang ketika melangkah dia justru memakai Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Banyak orang yang memakai Tuhan untuk kepentingan sendiri. Tidak. Hati yang terbeban dengan pekerjaan misi adalah hati yang mau bertindak dan menyerahkan apa yang ada pada dirinya untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Paulus itu, Bapak Ibu, orang kaya. Sebelum dia jadi rasul, dia orang yang kaya, punya jabatan sosial tinggi. Waktu dia dipakai Tuhan, dia bukan memperkaya diri dengan pelayanan, dengan mengumpulkan banyak persembahan ke sana sini, bukan. Tapi Paulus memberikan apa yang ada pada dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan sambil pelayanan dia, karena sudah tidak punya jabatan tinggi lagi, dia menjahit tenda, dia jual tenda untuk membiayai pelayanan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu juga yang dilakukan oleh Nehemia. Dia memberikan apa yang ada pada dirinya untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Aplikasi bagi kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini dengan firman Tuhan ini kita mengevaluasi hati kita masing-masing. Apakah kita masih tergerak hati kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan kasih Tuhan? Melihat jiwa-jiwa yang tersesat? Melihat jiwa-jiwa yang suam-suam kuku? Atau saudara-saudara kita yang menderita? Kalau hati kita digerakkan, jangan berhenti di situ, tapi wujudkanlah dengan mulai mendoakannya agar mereka diberkati Tuhan. Jangan berhenti hanya sampai pada rasa kasihan,
0: tapi digerakkanlah dengan mulai berdoa.
1: Setelah berdoa, mulailah ambil tindakan untuk memberitakan kasih Allah dengan mengasihi mereka.
0: Bawa beban ke dalam doa. Lalu setelah itu, siapkan diri menjadi utusan Tuhan.
1: Sebagaimana Kristus telah mati bagi kita, maka
0: hidup kita juga bagi Kristus. Hidup bagi sesama.
1: Menyediakan waktu, talenta, ataupun mungkin potensi materi, potensi jabatan yang kita miliki untuk kemajuan kerajaan Allah.
0: Kita harus mulai menyadari bersama hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa misi tidak dimulai dari gedung gereja yang megah, gedung gereja yang besar, program-programnya yang terlihat wah. Tidak. Misi Tuhan hari ini dimulai dari hati kita masing-masing. Dari hati yang terbeban. Dari hati yang terbeban dan mulai mengambil tindakan positif, mulai berdoa. Mulai mendoakan. Mulai mengambil dengan tindakan-tindakan praktis. Menunjukkan kasih kepada sesama. Maka semakin banyak orang yang melihat kasih Tuhan dinyatakan. Semakin banyak orang yang melihat nama Kristus ditinggikan. Oleh karena kasihnya yang besar yang dinyatakan bagi kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita meletakkan beban misi Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita perlu ada orang yang memerlukan kasih, mari kita beritakan. Saya senang ketika ada jemaat yang mulai memperhatikan orang lain. Pak, ini keluarga ini perlu dikunjungi. Nanti kita bawa mereka ke gereja. Ah, itu luar biasa. Itu artinya sudah mulai punya hati misi. Oh, Pak, di sana ada keluarga saya yang perlu dikunjungi. Mereka perlu diberikan semangat untuk hidup dalam Tuhan. Oh, ini perlu begini. Ah, itu tandanya kita sedang punya hati misi. Bapak Ibu, kalau melihat saudara-saudara kita atau ada tetangga kita orang lain yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan, mulailah letakkan hati misi. Mulai mendoakannya, sampaikan kepada hamba Tuhan, sampaikan kepada majelis, ada keluarga di sini yang perlu didoakan. Kita pasti akan datang, kita doakan. Itu hati misi. Bapak Ibu, kalau setiap kita mulai dengan hal yang kecil itu, dengan hati misi itu, maka gereja kita akan semakin penuh dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita memulai dari yang kecil. Kita punya hati yang terbeban. Walaupun kita mungkin tidak mampu berbuat banyak, kita mulai dengan mendoakan. Kita mulai mendoakan. Doa itu penting. Doa itu jauh lebih penting dari apapun juga. Dengan memberikan doa, maka orang akan bersemangat. Ini yang harus kita lakukan dalam hati kita, Bapak Ibu. Mari kita letakkan beban misi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semakin banyak orang yang diberkati karena Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Sebagaimana Nehemia yang hatinya dipenuhi dengan beban misi, yang tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan saudara-saudara yang dalam kesulitan, dalam ancaman, dalam kerentanan baik sosial, ekonomi, bahkan secara keamanan mereka terancam. Hati Nehemia terbeban untuk bergerak untuk misi, menyelamatkan saudara-saudaranya yang dalam ancaman. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kami juga belajar menaruh beban misi dalam setiap hati kami. Memulai dengan berdoa. Mendoakan setiap orang yang memerlukan pertolongan. Setiap orang yang memerlukan Injil kasih Tuhan. Kiranya Tuhan meletakkan beban itu dalam hati kami. Berikan kami hati untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan. Untuk kami bertindak sesuai dengan kemampuan kami. Menolong mereka yang memerlukan pertolongan. mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka yang memerlukan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami gagal meletakkan hati yang terbeban untuk misi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami hidup dalam misi Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami. Kami yakin percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan kami dan memampukan kami untuk meletakkan beban misi di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan memasuki ruang persembahan kita. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu selama seminggu terakhir ini. Sekarang kami akan melaksanakan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk misi-misi gereja yang akan datang, Bapa. Saudara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengiringi persembahan, kita menyanyikan pujian, bawa persembahan-Mu.

terima kasih untuk persembahannya. Kita akan kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian El Shaddai.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan hati yang penuh sukacita. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung gereja, dan tentunya kembali lagi bersama kami di studio program 1 RRI Sintang ya. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda di Sintang pagi ini pendengar. Dan sudah di jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani ya ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca di Sintang saat ini memang ini sepertinya agak mendung, tapi bercampur dengan kabut juga. Jadi ya tetap kami ya himbau ya untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang ingin melakukan perjalanan juga, jangan lupa pakai masker ya, atau menggunakan masker, karena memang kondisi udara masih sangat-sangat tidak sehat juga. Tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua, dan tentunya selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, dan selamat menjalankan ibadah Anda juga ya di hari Minggu ini. Ya mungkin baru memulai ibadahnya juga ya. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.

Yesus 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni

berkata, "Bersukacitalah senantiasa, berdoa tanpa henti, dalam segala hal bersyukur." 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita hanya tahu bagaimana bersyukur dan belajar dengan tenang mencari kehendak di hadapan Tuhan. Tuhan akan membimbing dan menuntun kita untuk memahami maksud baik Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan dan hati kita akan lebih dekat dengan Tuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan rangkaian lagu Rohani Kristiani ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa juga sudah di jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sekaligus siap terus harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di hari Minggu ini tanggal 6 September 2026. Dari jam 5 tadi ya hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Nanti selanjutnya yang akan lanjut temani Anda pendengar di siang, di Sintang siang nanti, ada bersama dengan rekan Diko Saputra ya, yang akan temani Anda dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang. Untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih, dan yang masih setia bersama kami juga terus menyimak informasi-informasi aktual bersama kami dan lagu-lagu hiburan. Sintang menyapa siang, saya Riko bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026. Kondisi cuaca saat ini pendengar, kabut ya, berawan. Dan tadi juga sudah dilaksanakan oleh masyarakat ya, umat muslim, di dua tempat melaksanakan sholat istisqa, memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan agar krisis air, kemudian udara yang kotor ya, udara yang tidak sehat, yang berbahaya saat ini kita hirup, kemudian kebakaran-kebakaran yang terjadi di berbagai tempat, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam seisinya, dapat segera menurunkan hujan guna mentralisir udara-udara yang kotor ya. Kemudian kekeringan terjadi di mana-mana, lalu kebakaran juga yang sampai saat ini belum padam apinya. Nah, dengan turunnya hujan maka mampu mengatasi persoalan krisis air bersih, kekeringan sungai, kemudian tanaman-tanaman yang gagal panen gitu ya. Lalu juga polusi udara dan kebakaran yang melanda di berbagai tempat, baik di Sintang maupun di luar kota Sintang. Kita berharap dengan ikhtiar sholat istisqa tadi sudah dilakukan di Mapolres Sintang, kemudian di lapangan Kodim 1205 Sintang, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera menurunkan hujan yang cukup untuk mengatasi persoalan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, terkhusus yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dalam program Sintang Menyapa Siang hingga jelang pukul 11, kami akan hadirkan rangkaian lagu anak-anak dalam program Idola dan juga informasi-informasi menarik.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Iya, selamat siang adik-adik yang pintar semuanya. Kemudian para bunda-bunda ya, bapak-bapak ya, yang menjadi kesayangan sang buah hatinya dan buah hati yang selalu membuat orang tuanya tersenyum, bahagia dan ceria. Ya, tidak jarang kita melihat dan mendengar banyak ya orang tua yang masih keras mendidik anaknya, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan anak-anaknya. Nah, tidak selamanya juga ya anak-anak itu dikekang, tidak diberikan kebebasan dan keleluasaan. Nah, ada saatnya kita harus mendengarkan cerita ya, curahan isi sang anak, seperti apa keinginannya. Nah, jangan sampai 10 keinginan dia semuanya kita tolak ya, enggak boleh. Tapi enggak boleh juga semuanya kita kabulkan ya. Karena ada juga orang tua yang apa aja keinginan anak itu dikabulkan semua. Enggak boleh juga ya. Ya 50-50 lah. Kalau 10 keinginannya 5 kita kabulkan, 5 enggak usah. Atau 4 dikabulkan, 6 enggak dikabulkan enggak apa-apa. Tapi enggak boleh sama sekali enggak, dan enggak boleh diturutin semuanya. Nah, berikut adalah 3 alasan pentingnya menghargai pilihan dan juga keputusan anak sejak kecil. Jadi anak itu kita biasakan diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan, diberikan dirinya untuk bisa mengeksplor keinginan yang bisa berkembang pada dirinya. Nah, jangan sampai kita mengekang sesuatu yang positif justru ya. Nah, ini gak boleh. Nah, pendengar, untuk urusan membuat keputusan memang biasanya ini menjadi tanggung jawab orang tua ya, kedua orang tua dan keluarga. Nah, akan tetapi anak pun dalam hal ini sebenarnya juga boleh ya untuk belajar membuat pilihan dan juga keputusannya sendiri. Berikan kesempatan. Dan bahkan itu sangat disarankan bagi orang tuanya untuk menghargai pilihan dan juga keputusan dari anak tersebut. Nah, kita melihat ketika yang udah dia pilih, yang dia udah putuskan, dia bertanggung jawab gak sih gitu ya. Nah, ini tapi skala kecil, jangan dianggap dia udah dewasa, namanya juga anak-anak, labil, sekarang bilang mau besok enggak gitu ya. Nah, baik itu anak yang itu, baik itu untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak ya, ataupun mengajarkan keberanian dan juga tanggung jawab dalam membuat keputusan. Nah, sehingga ini membuat anak merasa didengar ya. Kenapa? Karena untuk mendidik anak tumbuh yaitu mandiri dan tentu kuat ya, mandiri, kuat mentalnya dalam membuat keputusan itu harus mulai diajarkan sejak dini, sejak kecil ya. Dan untuk lebih biar dia memahami, tentunya biar dia lebih berani dan biar dia merasa dihargai. Nah, yang pertama yaitu mengajarkan berani membuat pilihan dan juga keputusan untuk dirinya sendiri. Kenapa penting? Nah, tentu bagi orang tua untuk menghargai pilihan dan juga keputusan yang dibuat anak untuk yaitu menumbuhkan kepercayaan ya, untuk menumbuhkan keberanian pada diri anaknya. Nah, bahwa sedari kecil ya memang harus melatih ya dan juga mengajarkan anak-anak kita itu untuk berani membuat keputusan sendiri. Nah, karena seiring bertambahnya dewasa, anak akan menempuh jalan hidupnya masing-masing. Nah, dan tentu bisa gawat ya kalau ia tidak berani untuk membuat pilihan ya, jalan hidupnya sendiri kelak. Nah, ini pentingnya diajarkan dari kecil ya, dari kebiasaan berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab dan harus bisa menyelesaikannya. Itu dia intinya ya. Dan kita juga bisa melihat ya tingkat kecerdasan emosional seorang anak. Nah, ini dari anak-anak sampai dia tumbuh remaja sampai dia dewasa. Nah, ini akan kita ketahui, akan kita lihat dengan jelas begitu ya, karakteristik ya, ciri-ciri seorang anak yang kelak menjadi sukses, berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab atas yang ia pilih. Nah, ini yang penting.
1: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.

0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegausin?
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Nah, harus rajin ya biar enggak banyak nyamuk di rumahnya. Jadi harus rajin bersih-bersih, bantu mamanya, bantu bapaknya ya. Oke, yang berikutnya, kenapa kita penting harus menghargai anak ya untuk memilih dan mengambil keputusan yang ia inginkan. Nah, ini dia, meningkatkan kepercayaannya ya, meningkatkan kepercayaan dirinya karena selalu dihargai dan didukung oleh orang tuanya. Keren ya. Ya, selain berani, pentingnya menghargai keputusan dan juga pilihan anak ya juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, kepercayaan dirinya itu untuk melakukan apa yang ia mau dan tahu apa yang seharusnya ia pilih ya demi kebaikannya. Nah, bisa dibilang dalam hal ini bahwa ini adalah modal dasar yang dibutuhkan anak ya agar ia bisa melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Dan meskipun ya orang tua tentu tidak bisa mendampingi anaknya secara terus-menerus, tetapi setidaknya tenang ya, karena ia bisa membuat keputusan dan pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Nah, itulah tentunya kenapa orang tua itu harus belajar menghargai pilihan dan juga keputusan anak sejak kecil, supaya ya anak merasa percaya diri ya, belajar dengan sendirinya, belajar dari kesalahan dan juga pengalamannya dalam membuat keputusan. Nah, semakin lama kepercayaan dirinya itu semakin kuat untuk tahu mana yang tepat, mana yang tidak. Dan poin berikutnya yang terakhir adalah yaitu membuat anak merasa benar-benar didengar dan dianggap oleh kedua orang tuanya. Nah, ini dia alasan kenapa kita penting ya sebagai orang tua untuk bisa menghargai pilihan dan keputusan yang dibuat oleh anak kita, yaitu agar membuat dirinya merasa benar-benar didengar ya, benar-benar dihargai oleh kedua orang tuanya. Untuk bisa mendengarkan pilihan seperti apa yang dia inginkan, yang anak kita ingin ambil, sehingga mereka merasa dirinya dianggap oleh orang tuanya, didukung oleh orang tuanya dengan sepenuh hati. Nah, tidak boleh disepelekan ya, meskipun masih kecil, terkadang pilihannya salah, namanya juga anak-anak ya. Jadi kita harus sabar, ketika salah maka kita menasehatinya dengan baik, bukan marahin dia, membuat dia down ya, atau dia takut, gak boleh. Kalaupun dia salah, nah kita kasih pengertian ya dengan ya kata-kata, dengan tidak mematahkan semangatnya, tidak membuat dia down ya, tapi berikan dia semangat dan terus memberikan motivasi agar dia berani bertanggung jawab dan menyadari apa yang ia lakukan jika itu memang salah. Tapi kalau itu benar, kita beri support juga dong ya, kita beri reward bahwa anak kita, oh dia memang pintar, dia memang layak ya untuk mendapatkan berupa hadiah yang kita berikan ketika pilihan yang diambil itu benar, bertanggung jawab, mampu menyelesaikannya dengan baik. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, sepakat, semangat, tetap bahagia selama menikmati hari Minggu ya, akhir pekan ini semoga menyenangkan bagi diri dan keluarga.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 신세잖아.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian

0: us.
1: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah mampus.
0: So with all these things, I think is a good point for us, and hopefully we can get free the next week.
1: Kita berharap minggu depan kita dapat 3 poin.
2: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui langkah berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
3: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
2: Hasil yang mengirim menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kadis Farid, Skibro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.

ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi

Dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.

0: match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini kalau ada kan juga kuat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11.36 waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

11:36 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami komandan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Masa tu.
1: Dengarkan program Masa Tu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, berbagai informasi-informasi kami update ke ruang negara Anda, diantaranya pendengar, ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqa secara serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya pada hari ini Minggu 6 September 2026 pagi. Ketua Panitia Sholat Istisqa Menyumbung Sintang yaitu Putra Gunawan mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan sholat istisqa telah dilakukan di lapangan sepak bola Menyumbung H-4 pelaksanaan. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni penentuan arah kiblat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Persiapan tersebut pendengar dilakukan itu untuk memastikan pelaksanaan sholat istisqa dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sholat berjemaah ini pendengar diharapkan dapat menjadi ikhtiar bersama masyarakat untuk memohon turunnya hujan serta yaitu keberkahan bagi daerah setempat. Hal ini disampaikan oleh Putra Gunawan pada kesempatan tersebut. Khotib sholat istisqa di lapangan Kodim 1205 Sintang yaitu Khalidul Mufid menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 sehingga Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit yaitu terjadi pula peringatan itu pada tahun 1997, kemudian 2015 dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering. Sementara itu pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Hasib Arista melalui Kasubag Tata Usaha Anang Nurholis mengatakan bahwa pelaksanaan sholat istisqa digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang diantaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lalu ada lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu dan sejumlah kecamatan lainnya. Anang mengatakan saat sholat istisqa merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau dan ini sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat sebagai upaya yaitu upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan sekaligus juga meningkatkan keimanan serta juga kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Esensi buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia, bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa sering

Seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda meluas hingga memicu penutupan sementara 4 bandara utama di Banten, Jakarta, dan Lampung, yaitu akibat sebaran abu vulkanik di ruang udara. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB yaitu Berton SP Panjaitan di Jakarta pada minggu hari ini melaporkan bahwa penutupan bandara dilakukan sejak minggu pagi guna menjamin keselamatan yaitu navigasi penerbangan. 4 fasilitas penerbangan yang menghentikan operasional sementara meliputi Bandara Soekarno-Hatta ditutup yaitu pada pukul 2.08 hingga pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Lalu Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup pada pukul 7.20 hingga pukul 10. Lalu Bandara Raden Inten 2 Lampung yaitu ditutup pada pukul 4.18 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serta Bandara Budiarto Curung ditutup pada pukul 6.48 hingga pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan dari pantauan satelit Himawari dan VAAC Darwin, yaitu sebaran abu vulkanik kini membumbung hingga ketinggian VL480 atau 480 atau setara dengan 14,6 km di atas permukaan laut, yaitu dengan pergerakan dominan ke arah barat hingga barat daya. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya.
1: Ya, berkait informasi berikutnya kami kutip kembali dari laman Antara, di mana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub meminta kepada seluruh kapal untuk menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau selama status level 3 atau siaga masih diberlakukan oleh pemerintah. Menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda yang saat ini berada pada level 3 siaga, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui kantor Kes Bandaran dan juga otoritas pelabuhan yaitu kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman nomor PG/KSOP.BTN 14 yaitu tahun 2026. Di mana larangan tersebut peringkat diberlakukan yaitu sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan pelayaran di sekitar perairan Selat Sunda selama aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus berlangsung. Sementara itu pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan bahwa berdasarkan dari pantauan 20 sensor tsunami di sekitar Selat Sunda hingga Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini tidak menunjukkan adanya anomali muka air laut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 13 kami akan sampaikan warta berita siang dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dan pendengar, inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang selengkapnya Minggu 6 September 2026.
1: Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 6 September 2026, disampaikan Dina Triana dan Dian Beni Yuda.
3: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadel, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Skadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Skadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewa Putra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada.
4: Kami mahasiswa S2 S3 Angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Skadau, Polsek Skadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Skadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Skadau di Kabupaten Skadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
3: Peristiwa selanjutnya, musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Erna, petani sayur asal Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensikujaya Sintang, mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Tidak hanya produksi yang menurun, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual.
5: Musim kemarau ini saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
2: Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Ia menjelaskan jumlah penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi Juli hingga September 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai 27.000 PBP, sementara pada alokasi terbaru jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP.
6: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
3: Peristiwa selanjutnya, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto, mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini juga berpengaruh terhadap aktivitas olahraga di Kabupaten Sintang. Momon Herwanto menuturkan, kegiatan-kegiatan olahraga saat ini juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan.
7: Kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya, Bang ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, sebagian jadwal latihannya ditunda, Bang. Mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan, kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan keterbatasan sumber air.
8: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi. Kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan. Kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya. Sehingga kita memang kurang alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
3: Peristiwa selanjutnya, keterbatasan sumber air membuat warga Tugu Jam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengambil inisiatif membangun sumber bor secara swadaya. Sumber air tersebut disiapkan untuk membantu para warga dan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga kini belum juga reda. Kebakaran di kawasan Tugu Jam telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam masih berjibaku memadamkan api, terutama pada lahan yang didominasi gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api sulit dikendalikan dan dapat kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah padam. Di tengah kondisi tersebut, persoalan sumber air menjadi salah satu kendala utama. Warga pun berinisiatif mencari sumber air sendiri dengan membuat sumur bor agar proses pemadaman tidak terus bergantung pada pasokan air dari luar kawasan. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan gagasan membuat sumur bor muncul karena warga menyadari bahwa ketersediaan air merupakan kebutuhan utama dalam menghadapi kebakaran.
9: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu, dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada, jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
2: 430 peserta terdiri dari kepala desa, camat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mengikuti rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang selama 2 hari, 1 dan 2 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat, mengatakan kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi dan wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan serta persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
10: Dasar hukum pelaksanaan kegiatan rapat kerja kepala desa di Kabupaten Sintang tahun 2026 adalah pertama, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, saat rakor penanganan karhutla kemarin, mengatakan helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun pengerahan helikopter ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Seiring upaya tersebut, BPBD Sintang diminta menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Kusnidar mengatakan pihaknya telah mengarah ke lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas, tepatnya di bagian hilir jembatan Kapuas ataupun di depan Korem.
11: Di provinsi mengatakan bahwa pesawat itu hanya untuk Ketapang dan Pontianak, tidak untuk Sintang. Namun Pak Dandim masih juga mengatakan bahwa perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam, pesawat itu digeser ke Sintang. Nah, jadi kemarin kami diminta untuk cari titik air. Nah, saya sudah arahkan posisi air yang bisa diambil itu air Kapuas di depan Korem.
2: Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala menerima 25 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yang akan melaksanakan praktik dan pengabdian di Kabupaten Sintang. Penyerahan mahasiswa tersebut dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu 2 September 2026. Bupati Sintang menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan calon tenaga pendidik yang nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai karakter peserta didik. Bala juga berharap, ke depan pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa dapat menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.
12: Saya sebagai kepala daerah tentu senang bangga atas penyerahan mahasiswa dari PGRI Pontianak untuk praktek di Kabupaten Sintang. Ini adalah satu tahapan yang harus dilewati oleh adik-adik semua. Tapi bagi saya secara pribadi, ini betul-betul penting cara kita meningkatkan SDM di dunia pendidikan ini. Dan yang saya harapkan dari pribadi-pribadi kita memang bisa menjadi guru yang nyaman.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuas Hulu. Wakil Bupati Kapuas Hulu menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia atau DPCSPI Kabupaten Kapuas Hulu bersama perwakilan masyarakat tani di Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kapuas Hulu Senin 31 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, DPCSPI menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan terkait persoalan agraria, khususnya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat atau kelompok tani dengan perusahaan perkebunan. Wakil Bupati Sukardi menyampaikan membuka ruang komunikasi dan dialog untuk mencari solusi terbaik atas persoalan agraria secara adil, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saat musim panas dan kemarau saat ini, yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, agar masyarakat memohon rahmat dan pertolongan Tuhan untuk diturunkan hujan, Polres Sintang siap menggelar sholat istiqsa pagi ini. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkab Sintang dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib Kiai Muhammad Hedi dari MUI Kabupaten Sintang. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh personel Polres Sintang bersama masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan doa dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi.
13: Akan melaksanakan sholat istiqoh, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, pukul 06.30, sedangkan nanti di jajaran, di Polsek, itu akan melakukan hal sama, bergabung dengan Danramil, maupun dengan Camat, sehingga nanti untuk masyarakatnya akan

0: Baik pendengar, sesaat lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan sebelumnya kami akan ajak Anda menyimak informasi dari BMKG, yaitu tentang kondisi cuaca dari BMKG kelas 2 Tebelian Sintang untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Skadau selama satu pekan ke depan. Kita simak bersama berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BMKG, senang sekali datang menyapa Anda semua hari ini dalam perkiraan cuaca mingguan wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau edisi 6 hingga 12 September 2026. Bersama saya Sabudin, mari kita simak informasi selengkapnya. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau dalam satu pekan depan pada umumnya cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di tanggal 7, 8, dan 9 September 2026 di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau. Patut diwaspadai, hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat yang dapat terjadi pada umumnya sore ataupun malam hari. Selanjutnya, untuk ide kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Kami himbau kepada masyarakat agar dapat menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan peta peringatan ini kekeringan meteorologis dasyahan 1 September 2026 belum ada peringatan wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau, dan curah hujan masih diprediksi berada dalam kategori rendah. Demikian perkiraan cuaca mingguan untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau. BMKG selalu mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang apabila terjadi bencana. Namun dalam hal ini harus selalu waspada. Kami mengimbau kepada sobat agar selalu waspada terhadap adanya penurunan curah hujan dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap masih melanda, kami himbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, menjaga jarak aman saat berkendara apabila jarak pandang gurun, mengenakan masker, dan perbanyak konsumsi air putih. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca di platform resmi BMKG seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ataupun mengunduh aplikasi info BMKG dan Sidrema di App Store maupun Play Store. Bagi sobat yang tinggal di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau, bisa mengikuti update cuaca di Instagram @bmkgsintang, website stametsintang.bmkg.go.id, dan RRI Sintang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.

0: informații de inspirații.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, hai semuanya pencinta lagu-lagu berirama dangdut dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali bersua hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Kondisi cuaca cerah berawan menyelimuti Sintang dan sekitarnya, ditambah kabut lagi. Gak apa-apa ya, kita lupakan itu dan kita senang-senang dulu dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sambil kita berdoa minta turun hujan. Seperti halnya tadi sudah dilakukan sholat istisqa ya di berbagai tempat di dalam kota Sintang, memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar segera menurunkan hujan, mentralisir kondisi udara yang tidak sehat, dan juga memadamkan api yang terjadi kebakaran di berbagai daerah. Baik, di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500047 40, dan yang paling keren juga di TikTok RRI Sintang. Udah lama banget saya tidak mengudara melalui TikTok, dan siang hari ini kembali perdana untuk menyapa Anda ya. Kita saling bertatap wajah, bertanya kabar, saling sapa, saling kenal ya. Oke semuanya, yuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hadir hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa lagu yang bisa Anda request siang hari ini pendengar, sambil Anda menikmati istirahat siang di akhir pekan. Ada lagu dengan judul Pemenang Hati dari Ical The Academy 3. Kemudian ada Tua-Tua Keladi dari Hesti, Klepek-Klepek. Kemudian Durian Jatuh dari Imam S. Arifin. Terlalu Mencintaimu, Melilida. Kemudian Penggemar Dangdut, Irwan. Dan ada Berkelana, Jody Ross. Lalu ada Duka Dalam Cinta, Migi Z. Tanyakan Pada Bulan, Ika KDI. Dan yang terakhir ada Nul ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0565274747, silakan bergabung dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, berikan kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Silakan, Bi Iem.
1: Iya. Apa kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bi Iem, bagaimana kabarnya?
1: Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, Bi Iem.
1: Banyak orang sakit kepala, demam.
0: Iya, musim kena cuaca ini, Bi Iem.
1: Gak ada hujan. Lagunya Tua-Tua Keladi ya, Bang.
0: Tua-Tua Keladi, oke.
1: Dalamnya untuk Abang Sukarja.
0: Terima kasih.
1: Untuk mereka di Betang, Amoy, Remandina, Sukarja. Itu okay. Ya, Bang ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Iem, suaranya juga sengau-sengau ya. Bendeng suaranya, kena flu ya. Semoga cepat sembuh, kembali sehat. Setelah Bi Iem dicetak, kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, tumben gak gabung TikTok.
2: belum buka HP besar, Waalaikum.
0: Oh, belum, oke lah. Tadi sholat istiqoh gak?
2: Ibu Ros, enggak. Sempat Ibu Ros ada acara di rumah, Waalaikum.
0: Oh, iya deh.
2: Ada mau arisan di rumah.
0: Oh, mantap.
2: Itulah, rumah lah.
0: Siap.
2: Keluarga banyak kakek orang Bali, Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Jauh kan dari Bali.
0: Oh, dari Bali terbang ke Kalimantan ya.
2: Iya. Besar kongkos ada Bariko.
0: Lagunya mana, Bu Ros?
2: Apa tadi, Bariko, yang nomor berapa, nomor sebelum terakhir apa tadi, Bariko?
0: Sebelum terakhir ada Tanyakan Pada Bulan.
2: Satu lagi
0: Duka Dalam Cinta, Berkelana.
2: Berkelana. Lupa ada Bariko. Biasalah ada dua ada Bariko.
0: Oh, aman.
2: Aman, insya Allah ya Bariko. Yolah, makasih Bariko ya.
0: Oke.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros di Daerah Juanti Sintang. Sintang sudah bergabung ya dua-duanya tadi. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Halo, halo.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah. Oke, okay. Iya. Cuaca di Lempah gimana, Bu Bilin?
3: Cuacanya sebenarnya sih panas, tapi kabut masih tebal memang.
0: Oh, sama ya, merata
3: iya,
0: kita.
3: Iya, asapnya tebal.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih, Bu Bilin? Lagu yang mana nih?
3: Apanya?
0: Mau dengar lagu dangdut yang mana yang sudah kami playlist?
3: Lagunya Berkelana.
0: Berkelana, oke. Okay. Yeah. Salam-salamnya boleh kalau mau.
3: Lagunya dikirimkan buat di Tanjung Balong. Semoga dia terhibur.
0: bisa. Oke.
3: Buat Mbak Bang Andri Debita. Sehat juga dan
0: baik. Terima kasih Bu Bilin. Enggak jelas suara Bu Bilin, kurang-kurang jelas. Oke. Baik, terima kasih Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak. Sinyalnya agak kurang siang ini Bu Bilin. Baik, setelah Bu Bilin kita sapa lagi dulu satu. Setelah itu kita kembali ke TikTok dan juga WA ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Sekali lagi, Prodang Dut.
4: Apanya?
0: Sekali lagi, Prodang Dut.
4: Dangdut antara kita.
0: Nah, gitu dong. Gimana cuaca
4: abang
0: di sana?
4: Abang Riko sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
4: Syukur alhamdulillah. Lagunya itu Imam S. Arifin, abang Riko.
0: Imam S. Arifin, oke.
4: Boleh salam-salam, Bang Riko?
0: Boleh.
4: Salam buat abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat keluarga. Buat abang Andri yang ada di SP5 Belitang. Semoga dia tetap sehat keluarga. Buat abang Riko, semoga tetap sehat sekeluarga, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, selamat sore abang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat warga kita yang ada di daerah Lombok NTB ya, Nusa Tenggara Barat, Pak Cumira. Kita sapa dulu di TikTok pendengar, ada Israhmat. Israhmat dari Skadau hadir bang. Terima kasih warga Skadau sudah hadir melalui TikTok RRI Sintang. Kita sapa lagi yang berikutnya. Siapakah dia? Ada Devalin. Salam sehat buat kedua orang tuaku yang ada di Ribang Bunti, Spau Hulu. Oke, terima kasih sudah bergabung dan salam buat kedua orang tuanya ya. Ada Rosmilawati, Mama Gilang nih bang, dari daerah Tebing Raya hadir, mau menyapa semua pendengar RRI Sintang. Semuanya sehat selalu ya bang. Oke, buat yang baca juga terima kasih. Lanjut lagi, untuk anda yang ingin bergabung ada Hesti 28, Sintang hadir bang, terima kasih. Lanjut lagi, Siska Baung Hulu gabung bang, terima kasih. Ada Grintia ya, Grinte. Oh ini artis RRI Sintang. Saya bukan artis. Oke, lanjut lagi untuk anda berikutnya, request lagu LDR. Oke, nanti kalau ada kita putarkan ya. Hesti 28, Grintia hostnya Kabang. Ed Grinte host Kabang. Oh, kalau saya iya, saya host, saya presenter, saya penyiar ya. Saya juga jadi MC ya. Bisa semua sih, tergantung mau mintanya yang gimana, kita siap. Siap diundang kemana-mana juga ya, jadi narasumber siap, public speaking juga siap. Oke, Siska. Siang host, siang juga, terima kasih Siska sudah bergabung. Dian Putra Kalbar, ini Bang Riko kah? Betul, bukan Bang Rocky ya, tapi Bang Riko. Ada Nano Irwandi, bro, pro dangdut, dangdut lah, kita request lagu. Oke, semangat hidup Bang Riko, siap selalu semangat hidup dong, gak boleh gak semangat ya. Kita lanjut lagi. Oke, ada Odah Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kakak, siang juga. Oke, bergabung sebagai tamu, yoi, terima kasih. Ada Dian Putra tadi. Bisanya cuma dengar suara di radio, alhamdulillah sekarang udah bisa lihat ya. Green Tea tadi koplo bikin aku hok hok guling-guling. Oke, guling-guling ya. Ada Mitania. Oh, seperti ini siaran radio, sering dengar di Prodangdut. Oke, kayak gini dong Kak Mitania cantik. Oke, kita lanjut lagi. Dian Putra Kalbatir sudah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Mas Iku Pantai hadir, siap. Terima kasih untuk anda sudah bergabung. Kita lanjut lagi. Ada siapa? Hesti 28. Oh, enaknya ya zaman now, bukan hanya dengar suara, tapi bisa lihat orangnya langsung. Oke, juga bisa di live TikTok. Yoi, itulah RRI ya, selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman ya. Baik, kita jeda dulu, banyak banget pesannya udah masuk. Kita tahan dulu ya untuk Anda yang ingin bergabung, sesaat lagi akan hadir kembali menyapa Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Baik, kita lanjut lagi ya, pendengar. Begitu banyak pesan-pesan yang sudah masuk di TikTok RRI Sintang. Ada siapa lagi kita bacakan? Ada Hesti 28 tadi sudah. Ada Hesti 28 at Green Tea. Jangan gitulah, masih cakep hostnya. Terima kasih. Ada Rifki Skadau bergabung, Bang. Terima kasih sudah bergabung, Mbah Huti. Siang Bang Riko, sehat selalu. Lagunya apa nih? Sehat selalu ya. Lagi demam juga nih, kena kabut asap. Oh, cepat sembuh ya Mbah Huti. Lalu ada Sukmawati, selamat siang Bang Riko. Salam buat Mak Gilang yang ada di desa Tebing Raya tadi, oke? Tebing Raya dan sekitarnya, dapat salam dari Mak Gilang ya. Pesannya banyak banget, langsung sekaligus apa? Scroll ya, scroll otomatis. Oke, lanjut lagi. Ada Missnya 05, lagunya Hamdan ATT Bang. Lalu ada Tong J. Halo Ju, halo juga. Kemudian siapa lagi, ada Tong Ji. Oke, Putus Sibau hadir. Terima kasih warga Putus Sibau semuanya sudah bergabung. Ada Hen Silat Hulu hadir Bang. Oke, terima kasih Hen. Lalu Dian Putra Kalbar. Suara keduluan dari radio. Oh ya, karena ada delaynya dikit ya. Lalu ada Tong Ji, salam dengan orang tua yang ada di Sungai Maram, Kelam Permai. Oke, lalu ada Udu-Udu, salam dari Papua Bang, mau menyapa warga Sintang semuanya. Wow, terima kasih warga Papua sudah bergabung ya, jauh banget Indonesia Timur nih. Ada Oma Cantik, selamat siang selamat siang juga. Damianus Telep, udah hujan Sintang kah Bang? Kemarin ada hujan sebentar ya, tapi gak lama. Hen, Silahulu hadir, terima kasih sudah tadi. Lalu berikutnya ada Oma Cantik juga sudah tadi. Kemudian ada Bang Odeng, Riam Panjang menyapa. Terima kasih warga Riam Panjang dengan Tampang dan sekitarnya. Lalu ada Ed Manusa. Manusa ya, manusia biasa. Maksudnya mungkin manusia biasa. Selamat siang Bang Riko. Bang Riko, aku pengen request lagu Judi. Oke, nanti kalau ada ya. Lanjut lagi, ada Sari. Halo Bang, salam dari Skadau. Terima kasih Skadau semuanya sudah bergabung. Lalu ada Yamdi. Salam Bang, oke. Request salam buat saudaraku yang ada di desa Bukit Penai, Silat Hilir, Kapuasulu. Oke, kita lanjut lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, untuk bisa bergabung melalui TikTok, melalui WhatsApp, ataupun melalui layanan telepon ya. Ada Umilis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapuasulu hadir, terima kasih. YMR Sungai Buaya Kain Hilir hadir, terima kasih Sungai Buaya dan sekitarnya, hati-hati kalau banyak buaya ya. Oke, lanjut lagi. Ada Umi Isferi Effendi, menjadi anggota tim nomor 7 yang berpunggung dengan fan club. Wow, maksudnya gimana sih? Lanjut lagi, Sari Bang, ketawanya kok enak benar ya. Ya harus dong, salam dari Skadau. Masa ketawanya sakit kak? Ada Bintung-Bintung 29, salam dari Bintung Stekam buat kawan-kawan yang kenal kita bos. Oke, yang gak kenal, salam kenal ya. Oke, ada Pratama, selamat siang Bang Riko, salam dari Sungai Pukat. Oke, terima kasih Sungai Pukat, Sungai Jala ada gak ya? Oke, ada Hiri Ceng, goyang lau, siap, goyang dulu kita. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung, dan kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung di TikTok ataupun di WA ya. Mila, asiknya Bang Riko, tarik Bang, goyang terus Bang, siap. Saya goyang di sini, kamu goyang di sana ya. Oke, ada Duda Kampung. Dan tidak ada apa nih? Dan tidak ada radio baru dengar acara ini lagi. Oh ya, lagi apa ini? Ini saya lagi siaran. Oke, kalau begitu kita coba terima lagi di layanan telepon. Ada Umi di TikTok, menyala bersama Sintang, menyala abangku. Terima kasih abangku. Lanjut di layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut Adana Sita.
0: Oke, okay, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Agus di Nengah Silat.
0: Bang Agus Nengah Silat. Oke, okay. Bang Agus pilih lagu yang mana, Bang Agus?
1: Apa-apa lagunya, Bang Reko?
0: Lagunya ada Permata Hati, Durian Jatuh, Terlalu Mencintaimu, Penggemar Dangdut, Duka Dalam Cinta, Tanyakan Pada Bulan.
1: Permata Hati aja lah.
0: Permata Hati. Oke, okay.
1: Spesialnya buat Bang Reko keluarga lah.
0: Terima kasih Pak Agus.
1: Yuk, hanya itu aja Bang.
0: Terima kasih.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Agus yang ada di Silat ya. Nanga Silat, Perigi, Pengiran, Kampung Baru dan sekitarnya. Lanjut lagi, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang
0: ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan Boman.
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Boman ya, mau dengar lagu yang mana, Boman?
2: Apanya?
0: Lagu yang mana lagunya?
2: Nggak bagus radionya.
0: Nggak bagus, buang aja radionya.
2: Iya, suaranya.
0: Buang aja radionya. Ganti yang baru.
2: Nggak kedengaran.
0: Wah, kenapa?
2: Iya. Mau lagu ini Tanyakan Pada Bulan.
0: Oke, okay, Tanyakan Pada Bulan. Bukan Tanyakan Pada Boman ya. Oke. Okay. Salamnya Boman, silakan.
2: Salamnya buat untuk semua pendengar saja. Ayo, selamat siang Bang Riko.
0: Selamat siang Boman yang ada di Silat Hilir Kaposulu. Putus Sibau sudah bergabung ya, Kaposulu Sintang sudah, Skadau sudah, NTB sudah, Melawi yang belum kayaknya ya. Silakan Anda bergabung, dari Papua juga sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami masih nantikan melalui layanan telepon, WhatsApp dan TikTok RRI Sintang. Ada Petrus. Tarik sis, tarik dong. Ada Oma Cantik, Abang dari mana, Bang? Abang dari Sintang Kaposulu ya. Lanjut lagi. Kaposulu request lagu dari Umi, silakan. Lanjut lagi. User 31 sekian-sekian, aku dari kampung, request lagu Jatuh Cinta, Rumah Irama. Bukan rumah, tapi Roma ya. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam Agustian. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Ada Uju Tompang 789 ya. RRI Sintang masih di tempat yang lama kah Bang? RRI Sintang gak pernah pindah Bang, selalu di sini tempatnya ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Oke, okay, sayang sekali ya. Amir Kalbar, SKPC SP6, Pangkal Baru hadir Bang. Terima kasih SKPC SP6, SP1, SP2, SP3, SP4, sampai SKPC SP5C ya. Selamat sore untuk Anda, tetap terhibur dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah lagu-lagu berikut ini.

0: sampah bukan lagi sekedar persoalan kebersihan, melainkan tantangan lingkungan yang berdampak pada kesehatan, kualitas hidup, hingga masa depan daerah kita. Di tengah meningkatnya volume sampah dan keterbatasan pengelolaan yang optimal, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan perubahan.
1: Menariknya, di Kabupaten Sintang, semakin banyak generasi muda yang mulai mengambil langkah nyata dalam menghadapi krisis sampah. Melalui berbagai gerakan edukasi, aksi bersih lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga kampanye di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, Prigar, kita sudah jelang pukul 15 ya. Masih ada waktu sisa lebih kurang 20 menit ke depan dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kami masih berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini ya. Oke, di layanan TikTok kami bacakan dulu, udah banyak ya yang bergabung. Kita harus bacakan dulu, kasihan juga udah ngetik-ngetik pesannya. Oke, kita baca dulu ya. Harus mulai dari mana, ini udah ketimpa-timpa masalahnya ya.

banyak bingit ini guys ya. Oke bang, request lagu Melili, Kamu Istimewa. Saya teman abang dulu, adik kelas Muhammadiyah. Siapa ya? Agustin. Siapa? Tunjukkan pesonamu dong Agustin. Oke, lanjut lagi ada Yasa. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Request lagu Kerinduan, Salam dari Kapuas Hulu Putu Sibau. Oke. Ada ZZ sekian-sekian, selamat siang bang, siang juga dari Kayen Hulu bang, mau request lagu Gelas Retak 1000. Lanjut lagi, yang mau Vici di mana? Enggak pakai Vici-Vici kita ya. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putu Sibau. Kalbar bang, oke, terima kasih. Ini siaran radio ya bang, ya betul. Lanjut lagi, ada Mama Muna. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, Sintang aman terkendali. Ibu Sonia. Ya, Bilin Sonia. Halo Bang Riko, dari Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak hadir Bang Riko. Oke, udah lama enggak lihat muka Bang Riko. Alhamdulillah ya, siang ini lihat lagi. Lanjut lagi Binjai nih Bos. Terima kasih warga Binjai. Lanjut lagi Putra Endi, Sintang Lintas Melawi. Terima kasih warga Sintang. Yogi. Bang, salam buat Bang Zeno dan juga Bang Ali dari Desa Mpaci, oke? Putra Andi, assalamualaikum Bang Riko. Minta lagu Apang Semangai. Ini bukan lagu daerah, tapi lagu dangdut nasional ya. Lanjut lagi, salam dari Sanggau Bang. Terima kasih warga Sanggau semuanya. Ida Borneo. Hai, selamat siang Bang Ganteng. Terima kasih ya, ganteng banget siang ini. Wow. Terima kasih pujiannya. Setiap hari perasaan juga udah ganteng ya, karena laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan saya cantik. Lanjut lagi, salam dari Simpang Pinoh BTN Telogia Sungai Sawah. Oke, Ida Borneo ya. Lanjut lagi ada khayalan masa lalu. Masya Allah, kenapa Bang Riko lihat-lihat api? Kok senyum-senyum Bang? Iya dong, ada yang lucu ya, any something. Oke, lanjut lagi di Sintang, asal Rani Nuan Bang. Oh, maksudnya asal Abang dari mana? Asal saya dari Kaposul dan Sintang ya, campur-campur. Ada cewa, asik-asik dong ya, harus asik-asik kita. Kita lanjut lagi, pendengar yang berikutnya, siapakah dia ingin mengirimkan pesan? Ada Amir, salam dari Belitang Hilir, Skadau, untuk semua pendengar Prodangdut. Oke, Yanti, hadir bang dari Kayan, terima kasih warga Kayan. Bu Ros 25, Bu Ros hadir Bang Riko, oke. Lanjut lagi, assalamualaikum, hadir dari Pontianak, terima kasih, ada Of Me. Lalu ada Bang Mus, request lagu Bukan Rahwana Bang, salam dari Merakai Ketunggu Tengah, terima kasih. Ada Antus, selamat siang Bang, salam buat Mas Makmun, Mas Purkon, kemudian Mas Bambang yang lagi kerja bangunan. Oke, Mbah Uti. Mbah Uti gabung Bang, oke, terima kasih Mbah Uti. Halo Pi, saya Dovaro Pi. Oh Dovaro, terima kasih. Jangan lupa latihan Dovaro ya, jam 3. Titip apa nih? Titip semangatnya buat Bang Ali dan Zeno yang lagi kerja di Lapa Ayam. Oke, Nirvana Desa Empaci. Terima kasih. Alex Sintang, selamat siang Bang Riko. Bisa apa nih? Request lagu kah? Bisa, kalau ada nanti kita putarkan ya. Selamat siang Bang Riko, siang juga. Lagu Borong Abis semuanya, selamat buat Bang Riko. Salam dari daerah Belitang. Oke, warga Belitang. Lanjut lagi pendengar. Ada Rusdi, Belitang hadir. Terima kasih Rusdi sudah bergabung tentunya. Oke, kita akan intip dulu di WA, karena di TikTok udah kita bacakan, di WA juga harus kita bacakan ya, biar adil, tidak ada pilih kasih. Ya. Oke, apakah sudah yang bergabung di TikTok? Selamat siang Bang Riko, apa kabar? Kabar baik. Salam dari semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, lagunya Borong Abis. Terima kasih Mak Neng di Empaci ya.
Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami berikan ruang dan kesempatan. Silakan di 0565-27447 dan akan kembali untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini. Dan diantaranya satu lagi kami bacakan di WA dari Bengkel Las Jerora Satu Sintang. Halo Prodangdut Dangdut, adalah kita lagunya diborong semuanya. Oke, buat semua pendengar Pro 1 RRI Sintang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Prodang Dudang Dud adalah kita. Kena pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Kami komandangkan azan asar untuk Sintang dan sekitarnya.

Baik, para pendengar dimanapun Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, baik bergabung melalui TikTok ya, melalui layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang, kami mohon maaf karena tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu yang harus membatasi kebersamaan kita, dan yang belum beruntung di hari ini, coba lagi esok pagi ya, maksud kami coba lagi esok siang ya, di jam dan acara yang sama, yaitu program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, yang hadir setiap hari dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dengan berakhirnya program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Dan nanti pukul 14.46 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asar untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua? Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahiroh banget.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, saya Asri menemani Anda di Sintang sore ini. Edisi siarnya hari ini Minggu 6 September 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional.

0: Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA. Bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
1: Dua, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, informasi di kabar sore hari ini di mana RRI Sintang menyelenggarakan jumpa party dalam rangka menyemarakan RRI Fest 2026 di Aula SMK Negeri 1 Sintang Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat tinggi dan juga meski kondisi cuaca di Kabupaten Sintang belakangan kurang mendukung, ratusan peserta tetap hadir untuk mengikuti olahraga yang dikemas meriah tersebut. Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengapresiasi semangat para peserta yang tetap antusias mengikuti kegiatan Jumba Party. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di lamannya rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Marilyn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Marilyn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Siap.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ya, baik mendengar informasi selanjutnya, di mana sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Sebelumnya calon peserta terdaftar memenuhi syarat sebanyak 11 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum audisi berlangsung. Usai tampil, salah seorang peserta, Dewina Francisca, usia 19 tahun, mengakui masih belum percaya diri sepenuhnya tampil di depan publik. Meskipun sebelumnya pernah mengikuti lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang. Saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan, ajang Bintang Radio Indonesia disebut sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia yang telah hadir sejak 1951, dan keberadaan ajang ini dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia RRI yang sejak awal telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia. Meskipun pada masa itu teknologi penyiaran masih sangat sederhana, dan pendengar, melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat khususnya RRI Sintang, diharapkan muncul talenta-talenta baru yang berkualitas dan juga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Potensi penyanyi berbakat diyakini dapat lahir dari Kalimantan Barat, mengingat daerah ini juga telah melahirkan sejumlah seniman dan juga musisi yang dikenal luas. Prestasi para talenta tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Barat. Informasi ini, pendengar, kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sobat Sore mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kepala BNPB terus memperkuat operasi modifikasi cuaca tangani kebakaran hutan dan lahan.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang, ada Jepang.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau perketat pengawasan pembakaran ladang di saat musim kemarau.
4: Yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladangnya yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi Minggu 6 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Soeharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan juga TNI Angkatan Udara. Berikut laporannya.
5: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
6: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
6: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
7: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
6: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
8: Partisipasinya kita bisa usahakan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Laporan dan berikut laporan selengkapnya.
9: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Fatani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
10: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya yang tiga itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi, dua Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
9: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
11: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya tekankan.
9: Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Ancaman karhutla di Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah memperketat pembakaran ladang yang berisiko memicu titik api baru. Bupati Sanggau Yohanes Ontert menegaskan langkah pencegahan harus menyasar sumber masalah agar kondisi karhutla tidak semakin meluas.
12: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat kebijakan strategis penanganan tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontert menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kondisi karhutla. Ontert secara tegas meminta pembakaran ladang yang tidak terkoordinasi dihentikan selama kondisi rawan karhutla. Ia menyebut sebagian masyarakat telah memilih menunda pembakaran lahan sebagai langkah mencegah meluasnya kebakaran.
13: Karhutla ini bisa kita sesegera mungkin kita atasi. Artinya hal-hal yang memperparah kondisi hari ini, ini harus kita antisipasi, ini harus kita jauhkan, ini harus kita hindari. Ya. Misalnya pembakaran-pembakaran ladang yang tidak terkoordinatif dengan pihak-pihak kan, tidak boleh. Tadi kan laporan dari bawah yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladang yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
12: Untuk menegaskan, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ia berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama status tanggap darurat berlangsung. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital melalui smartphone Anda. Inflasi Kalimantan Barat pada Agustus 2026 masih terkendali meski tekanan harga pangan dan transportasi ikut mendorong kenaikan. Kondisi ini tercermin dari inflasi tahunan 3,65% dengan komoditas pangan menjadi salah satu pemicu utama perubahan harga. Berikut laporan selengkapnya.
14: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,65% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan. Kepala BPS Kalbar, Mohsaihudin, menyampaikan perkembangan tersebut di kantor BPS Kalbar tadi pagi. Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,83% dengan indeks harga konsumen mencapai 111,88. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16%.
15: Inflasi tahunan yang sebesar 3,65% didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,73% dengan komoditas minyak goreng, ikan bawang, cabai rawit, beras, dan ikan kembung. Demikian juga kelompok transportasi dengan andil 0,74% dengan komoditas utamanya angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, bensin, sepeda motor, mobil, dan servis kendaraan.
14: Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,73%. Selain itu, kelompok transportasi menyumbang 0,74%, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,37%. Dari sisi wilayah, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,42%, sedangkan Singkawang terendah 2,91%. Hermanta melaporkan.
0: Persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu. Dan berikut laporannya.
14: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
16: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
14: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nia menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai persoalan anak di masyarakat diharapkan dapat dicegah sejak dari akarnya. Hermanta melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan Treni. Silakan Prakirawan Treni.
18: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 7 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 2.681 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korona Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BNPB memperkuat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Pemkab Sanggau perketat pengawasan pembakaran ladang saat karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budimantar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan kembali di email kami di redaksi rdi@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi.

Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang sore ini bersama saya Asri, tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat sore untuk Anda semuanya yang mungkin di sore hari ini sedang melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Dan mungkin yang pada sore hari ini ya, untuk Anda yang sedang kumpul dengan keluarga atau juga dengan orang-orang tercinta Anda, selamat menikmati. Dan tentunya jangan lupa kalau keluar rumah gunakan masker ya, karena memang untuk di Kabupaten Sintang sendiri meskipun kemarin sempat hujan dengan intensitas yang lebat ya, bahkan juga lumayan lama durasinya, namun kabut asap masih terlihat pekat di luar sana. Dan pendengar, jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, perbanyak konsumsi, perbanyak minum air putih untuk Anda ya yang saat ini sedang beraktivitas. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu hiburan kurang dengar Anda tetap di 102,5 MHz.

Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya baik, mendengar informasi di kabar sore hari ini di mana ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istiqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya pagi tadi. Khotib sholat istiqo di lapangan Kodim 1105 Sintang, Ustadz Khalidul Mufid menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista melalui Kasubag Tata Usaha Anang Nurkolis mengatakan pelaksanaan sholat istiqo digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, diantaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, dibalik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak?
5: Ternyata 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
6: Semitau 99 MHz.
7: Putus Ibau 101 MHz.
8: Badau 95,9 MHz.
9: Dan Sekadau 94,2 MHz.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
2: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
1: Oh, bagus itu.
2: Ya emang bagus, Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbughoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI @pusbangkom.dpr.ri, pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendukung

0: kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: Apakah salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di RRI Sintang.
2: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
5: Ya baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu islami.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku

0: baginya
1: tidak pernah
0: menendangku karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi untuk Anda di sore ini yaitu mengutip dari lamannya rri.co.id, ya, jalan kaki terlihat sederhana tapi banyak bagian tubuh mendapatkan manfaatnya. Nah pendengar, berjalan kaki seringkali dianggap sebagai aktivitas biasa karena dilakukan hampir setiap hari. Nah, padahal ketika seseorang melangkahkan kaki, bukan hanya tubuh yang berpindah tempat, tetapi juga sejumlah bagian tubuh ikut bekerja dan mendapatkan rangsangan dari gerakan tersebut. Nah, pendengar, mengutip dari artikel VOI berjudul "Kebanyakan Duduk dan Jarang Jalan Kaki", dan berjalan kaki dapat memberikan manfaat bagi kekuatan otot, keseimbangan, kesehatan jantung, kemudian metabolisme, persendian, hingga suasana hati. Nah, aktivitas ini juga termasuk gerakan yang relatif sederhana untuk dimasukkan ke dalam rutinitas setiap harinya. Dari sisi otot, berjalan kaki membuat sejumlah kelompok otot bekerja secara aktif, kemudian juga bokong, paha belakang, kemudian paha depan, hingga betis ikut digunakan ketika tubuh melangkah. Langkah dan gerakan yang dilakukan secara rutin membantu menjaga otot tetap digunakan, sementara jarangnya aktivitas fisik dapat berkaitan dengan berkurangnya kekuatan dan juga massa otot. Anda mendengar, berjalan juga bisa melatih kemampuan tubuh menjaga keseimbangan. Setiap langkah membutuhkan koordinasi dan kemampuan memindahkan beban dari satu kaki ke kaki yang lainnya. Dan oleh karena itu, aktivitas yang tampak sederhana tersebut sekaligus memberi latihan bagi tubuh untuk mempertahankan kestabilannya. Dan mendengar, tentunya manfaat yang berikutnya berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Nah, saat berjalan, jantung dan juga paru-paru bekerja lebih aktif untuk membantu mengedarkan darah yang membawa oksigen ke dalam tubuh. Nah, aktivitas fisik yang rutin juga berkaitan dengan kesehatan jantung dan dapat membantu menurunkan risiko berbagai masalah kardiovaskular. Nah, gerakan kaki juga berhubungan dengan cara tubuh menggunakan energi. Ketika otot bergerak, tubuh membutuhkan energi dan menggunakan gula yang berada dalam darah. Dan karena itu, aktivitas fisik menjadi salah satu bagian yang berkaitan dengan metabolisme dan juga pengelolaan gula darah. Dan mendengar, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. 2. Hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

0: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: Ya baik mendengar, kita lanjutkan kembali informasi di sore ini, di mana persendian pun kalau kita rajin untuk jalan kaki tentunya mendapatkan manfaat ya dari kita banyak bergerak. Dan mendengar, jalan kaki merupakan aktivitas berdampak rendah yang relatif ramah terhadap persendian sekaligus membantu menjaga fungsi fisik. Nah, sebaliknya, kurang bergerak secara rutin dapat membuat persendian terasa lebih kaku dan juga ruang gerak tubuh menjadi terbatas. Dan yang sering tidak disadari, manfaat dari berjalan kaki tidak hanya berkaitan dengan tubuh secara fisik. Aktivitas fisik secara rutin juga dikaitkan dengan berkurangnya gejala depresi dan kecemasan serta meningkatnya kesejahteraan emosional. Nah, dengan begitu, bergerak juga dapat menjadi bagian dari kebiasaan yang mendukung suasana hati. Dan mendengar, menariknya, memasukkan aktivitas berjalan ke dalam rutinitas tidak harus selalu dimulai dengan target langkah yang tinggi. Nah, mendengar, gerakan sederhana seperti berjalan sebentar setelah makan, kemudian juga memilih tangga atau bangun dan berjalan sejenak setelah duduk terlalu lama itu juga bisa dilakukan. Nah, kebiasaan tersebut membuat berjalan kaki tidak harus dipandang sebagai kegiatan khusus yang membutuhkan waktu panjang. Aktivitas sederhana dalam keseharian pun dapat menjadi kesempatan bagi tubuh untuk kembali bergerak setelah terlalu lama berada dalam posisi diam. Nah, bagi orang yang mengalami nyeri atau keterbatasan gerak hingga sulit berjalan, aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh. Dan pendengar, jalan kaki memang bukan aktivitas yang rumit ya, karena biasanya kita juga jalan kaki kemana-mana begitu ya. Nah, justru karena kesederhanaannya, gerakan ini mudah terlewatkan dari perhatian. Nah, padahal satu aktivitas tersebut melibatkan otot, melatih keseimbangan, kemudian juga mendukung kerja sistem kardiovaskular berkaitan dengan metabolisme, membantu menjaga fungsi persendian sekaligus memberi manfaat bagi suasana hati. Nah, itu dia mendengar manfaat sederhana dari berjalan kaki untuk kesehatan tubuh.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun, pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang, betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Bro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi.

0: ruang publik begitu, dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
7: Tapi semuanya sibuk.
8: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
9: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main,
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
7: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
11: Kita tanam sama-sama ya.
12: Oke, Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
13: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026.

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah persemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas squad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kisah inspiratif.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas, fokus dong.
2: Aku grogi.
1: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal, bahaya tau.
2: Bentak, bentak, bentak. Ayo bentak lagi, mau KDRT.
1: Enggak kok sayang, jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
3: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang kembali hadir bersama saya Desi Riyati di Sintang malam ini. Kok kakak malam terus? Iya nih, kemana aja malam terus? Apa-apalah ya. Kayaknya spesial malam deh. Apa kabar malam ini? Sehat-sehat ya, bahagia selalu, tak kurang satu apapun. Nah, kita akan awali dengan sebuah drama radio, Penantian di Ruang yang Salah. Hal seperti apa ya? Ya udah kita simak yuk. Selamat mendengarkan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
7: Penantian di Ruang yang Salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
8: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Ya Allah, Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
7: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
8: Astagfirullah mas. Aduh, maaf. Saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
7: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
8: Keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
7: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
8: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue. Sambil ngelambaiin tangan lagi.
10: Kak.
8: Ya Allah.
10: Kenapa ninggalin aku di sini?
8: Tolong, tolong bawa saya pergi.
10: Kak.
7: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
8: Dari situ gue udah gak peduli tuh apa yang gue denger. Apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
10: Kita main yuk.
6: Itu dia tadi kisah nyata Sari. Tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gua Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
7: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ready. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase

Selamat malam lagi nih, walaupun Anda berada, saya diseriati ragam budaya Dayak Desah di kesempatan ini. Ini judulnya panjang ya, macam skripsi ya. Peran masyarakat adat suku Dayak Desah dalam menjaga lingkungan dan hutan untuk pelestarian budaya lokal. Ini pasti banyak nih perannya ya, sebagai masyarakat bagaimana gitu ya, agar budaya lokal ini tetap lestari di tengah era digitalisasi. Nanti tuh ada hubungan X dengan bukannya itu ya pendengar ya. Dan pemirsa, yaudah kita sapa aja ya Pak dosen kita dan juga pemerhati lingkungan budayawan Dayak Desa juga Pak, lengkap lah beliau ini ya, peneliti juga. Bapak Hendrikus Julung, selamat malam Pak. Kok gak ada suaranya? Oh ya, coba lagi kita coba ya, gak ada suaranya ini ya. Coba sekali lagi Bang. Iya gak ada ya, udah kita nanti benerin dulu ya mendengar ya. Selepas yang berikut ini kita akan kembali lagi.

0: Oke, nih pendengar, tadi sudah kami hadirkan lagu Daya Desa. Mudah-mudahan ada terhibur ya. Dan kita balik lagi bersama Bang Julung ya. Bang Julung gimana sekarang, sudah ada suaranya?
1: Sudah ada kan? Oh, baik, terima kasih. Sudah okay. Bagus sekali.
0: Sudah bagus ya. Oke, biasalah ya. Tapi tetap segala sesuatu itu pasti ada ada jalan keluar.
1: Iya, pasti ya. Oke. Okay.
0: Oke. Okay,
1: yang pasti harus dikomunikasikan itu, ya, diperbaiki.
0: Iya, benar. Oke, deh, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Wit. Baik, selamat malam peninggal siaran dari desa Dini pun kita nonggau. Hari lagi di ruang dengar kita dalam siaran budaya Daya Desa edisi Minggu 6 September 2026. Nah, nama kabar kita semua mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun kekanya mae geunyilu deh. Walaupun kondisi kita, lingkungan kita dalam kondisi yang kurang baik-baik aja kan. Nah. Aku kayak nyapa kita semua dulu, petungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara. Oh, nah. Salam moga keluarga besar orang kita di desa di Kabupaten Sintang atau disingkat dengan POKD. Nah, salam moga keluarga besar arisan di desa di Kabupaten Sintang. Dan salam sehat untuk semua penggemar atau semua yang agi ninggal kesiaran budaya dari desa. Dini pun kita nunggau kemaya atau mudah-mudahan kita tetap kekanya main deh. Bisik pun tema kita malam hari itu, kita akan berbicara tentang peran masyarakat adat suku dari desa dalam menjaga lingkungan dan hutan untuk pelestarian budaya lokal. Memang kalau bukannya dari desa aja sih sebenarnya, setiap semua, ya? Suku pasti ada kearifan lokal atau ada peran masing-masing dalam setiap suku untuk menjaga alam sekitar. Nah, memang ya mayoritas memang suku Dayak deh di Kalimantan. Tetapi masyarakat adat suku Dayak Desa itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan dan hutan. Mengapa sangat erat? Karena memang awalnya kan memang hidup suku Dayak Desa itu di pedalaman-pedalaman kan nomaden ya. Nomaden lalu ladang berpindah. Nah, tetapi memang hampir seluruh kegiatan aktivitas suku Dayak Desa itu berhubungan dengan alam. Karena makanan diambil dari alam, ibaratnya bercocok tanam di alam, air minum di alam, sayur mayur di alam,
0: ikan.
1: Nah, ikan lauk pauk di alam. Nah, jadi udah menjadi suatu kewajiban bagi suku Dayak Desa itu memang untuk menjaga. Nah, karena suku Dayak Desa itu berprinsip bahwa ketika kita menjaga, pasti kita akan diberi.
0: Dan nah, kita akan
1: memberi,
0: dijaga.
1: Kita akan dijaga. Nah, prinsipnya memang artinya ada hubungan timbal balik yang positif. Nah, positif kan. Memang hutan tuh ndai hanya dipandang sebagai sumber bahan pangan aja sebenarnya, sebagai bahan obat-obatan, kayu, tumbuhan untuk kerajinan dan berbagai kehidupan hidup, kebutuhan hidup lah. Tetapi juga di sebagian bagian dari ruang hidup, nah identitas serta warisan budaya lah. Karena ya menjaga hutan tuh bagi masyarakat ada satu bukan semata-mata kegiatan konservasi alam. Melainkan juga upaya mempertahankan pengetahuan, tradisi, nilai, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun cara pewarisan dari setiap generasi dan ke generasi itu berbeda-beda. Dan ada memang generasi yang memang peduli, sangat peduli tentang kehidupan sekitar atau alam sekitar. Ada memang generasi yang memang cuek dan tidak mau peduli, walaupun sesama Dayak Desa. Nah, karena tergantung daripada perkembangan desa masing-masing desa dan kebijakan dalam masing-masing desa. Walaupun sama-sama suku Dayak Desa, tetapi kebijakan kearifan lokal itu bisa saja berbeda-beda. Tergantung daripada aturan adat di desa masing-masing.
0: Jadi berbeda,
1: nah,
0: ya?
1: Berbeda-beda. Walaupun di secara keseluruhan orang Dayak Desa itu punya aturan secara keseluruhan. Nah, ada ibaratnya ada berbagai tingkatan. Mulai dari tingkat ketua adat, temenggung itu ada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, nah begitu ya. Nah, jadi ada jenjang-jenjangnya. Nah, seperti itu. Tetapi dalam mempertahankan pengetahuan dan tradisi, nilai dan identitas budaya tadi memang secara tidak langsung, bukan

0: gitu kan.
1: Asal-muasal.
0: Tetapi walaupun demikian, orang suku tidak ada satu dalam memanfaatkan alam tuh punya kearifan lokalnya. Nah begitu ya. Makanya saya heran juga ya, hari ini banyak sekali kasus-kasus kebakaran di mana-mana gitu kan. Dan pada akhirnya saling salah menyalahkan satu sama lain, yang pihak lain menyalahkan masyarakat adat menyalahkan pihak lain. Sebenarnya di masyarakat itu punya aturan khusus sebenarnya. Misalnya khusus kami di desa ya, dalam membakar ladang aja, kami itu ada gotong royongnya. Ada gotong royongnya, lalu ada aturannya. Misalnya walaupun tidak ada air, kami pasti siap air. Dan pasti ada jalur api dan membaca arah angin, sehingga kebakaran itu sangat minim untuk kebakaran hutan, karena punya kearifan lokal. Dan orang bergotong royong, ketika belum mati orang tidak bisa meninggalkan lapangan. Nah begitu ya. Itu salah satu kearifan lokal untuk menjaga alam lingkungan sekitar. Ya, lalu hutan sebagai ruang lingkup hidup masyarakat adat. Ya, hutan kan memiliki fungsi, berbagai fungsi ya dalam kehidupan masyarakat desa. Misalnya menjadi tempat memperoleh hasil hutan, sumber bahan pangan, obat tradisional, bahan bangunan, bahan kerajinan, dan berbagai tumbuhan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan adat. Karena hampir 80%, bahkan hampir 100% kali ya, orang desa itu memang hidupnya dari alam. Gitu ya, hidupnya dari alam. Nah ada lauk ya, mansai, nakan, ya? masih ada ya masih ada sampai hari ini ya, kegiatan-kegiatan tersebut. Maka di suku Dayak Desa itu sebenarnya kayak nuba itu, misalnya menangkap ikan di sungai ya. Kan orang suku Dayak Desa itu kan ada alat-alatnya tuh, kayak bubu, takan, imang, pukat, jala mungkin kan. Nah jala atau uga terkait tentang yang lainnya gitu kan. Itu salah satu kearifan lokal untuk menjaga alam sebenarnya. Maka ketika nuba tuh paling dilarang kalau nuba dengan bahan kimia. Nah, ada aturan orang zaman dulu itu nuba tuh dengan akar alami, tuba alami gitu kan. Nah, hubungan yang berlangsung secara turun-temurun tentu melahirkan pengetahuan lokal mengenai kondisi hutan, jenis tumbuhan dan satwa, musim, serta cara pembuatan sumber daya alam. Oleh sebab ya, keadaan hutan sangat menentukan keberlangsungan hidup sekaligus budaya masyarakat. Karena sangat menentukan keberlangsungan hidup sekaligus budaya masyarakat tadi, maka harus punya pengetahuan tentang alam. Nah,
1: kalau enggak
0: bisa terjaganya segala hutan, alam lingkungan, tentu harus punya pengetahuan. Dan dibalik punya pengetahuan itu, tentu harus ada regulasi dalam pembuatan hutan. Pembuatan hutan, misalnya kalau di daerah desa itu misalnya bisi hutan tembawang, bisi hutan adat, bisi hutan pemali. Hanya salah satu untuk menjaga hutan itu sendiri sebenarnya. Nah, lalu menjaga hutan melalui aturan dan norma adat. Memang masyarakat adat memiliki norma aturan. Tadi yang aku sampaikan, menyinggung sedikit ya tadi kan. Ada aturan, ada norma aturan. Misalnya di hutan adat tuh mende tau ditebang, tau diami, asalkan ami tebang pilih. Nah, untuk salah satunya untuk bangunan rumah. Nah biasanya gitu. Misalnya aturan, lalu larangan dan kesepakatan adat. Misalnya hutan tembawang ya. Misalnya tembawang. Tembawang itu kan biasanya berisi berbagai jenis buah tuh. Berbagai jenis buah. Lalu cara untuk melindunginya misalnya, misalnya itu hutan tembawang. Tembawang itu tidak bisa sembarangan untuk ditebang. Karena pemalinya besar. Karena kalau tidak dibayar adatnya, alam tuh menuntut pada orang yang bersangkutan yang merusak alam tuh sendiri. Nah gitu.
1: Ada dasarnya ya.
0: Ada dasarnya. Jadi lalu punya kesepakatan misalnya dalam mengatur hubungan manusia dengan alam. Aturan ya dapat mengatur cara memperoleh hasil hutan, penempatan kawasan tertentu, pelindungan sumber air. Misalnya di suatu bukit ada sumber air, jadi daerah sumber airnya netok ditebang misalnya kan. Serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak lingkungan. Nah kalau dulu orang lagi patuh terhadap aturan.
1: Oh gitu.
0: Nah lagi patuh sekali. Cuma akhir-akhir
1: banyak ketakutan ya dulu.

0: Karena memang dah diatur para tetua adat dari awal dan disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat. Tetapi satu kan saking banyak orang kan bisik aja emang mau, bisik yang ya suka ngelanggar aturan dan tidak mau tahu. Nah, pada akhirnya tentu menyebabkan masalah. Memang aturan adatnya mempunyai fungsi sebagai pengendali sosial sebenarnya. Jadi setiap masyarakat tuh harus patuh terhadap aturan sosial. Masyarakat tuh hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan sumber daya yang sumber daya bagi anak-anak cucu, misalkan
1: bagi keberlangsungan
0: generasi selanjutnya. Coba orang tua tuh udah mulai berpikir, misal kalau tanam kalau dihabiskan nama pengawal anak cucu aku pagi lusa. Nah, dengan demikian memang aturan adat tuh dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme sebenarnya, regulasi sebenarnya. Konservasi yang berbasis pada nilai dan keberadaan masyarakatnya sendiri. Karena prinsipnya kalau kita ngerusak alam kita kiri yang rugi. Nah, kalau membakar alam kita kiri yang rugi. Nah, jadinya yang harus diberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa menjaga alam itu penting. Baik, dengan siaran dari desa kita sudah membahas sedikit tentang mempadu hutan tadi. Kita ingat kesetik lagu di ruang ingat kita. Selamat ingat kesetik lagu untuk kita semua.

0: Baik pendengar siaran Dada Desa, tadi sutik lagu dari Tebaki di ruang dengan kita. Mudah-mudahan tetap terhibur dah dari sutik lagu dari Tebaki di ruang dengan kita. Baik pendengar siaran Dada Desa, kita lanjut lagi ke pembahasan kita berkaitan dengan peran masyarakat adat suku Dada Desa dalam menjaga lingkungan dan hutan untuk pelestarian budaya lokal. Selanjutnya kita memang peran masyarakat Dada Desa itu melindungi keanekaragaman hayati hutan. Nah, masyarakat Dada Desa itu memiliki pengetahuan mengenai berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di lingkungan lingkungan masyarakat Dada Desa lah. Nah, tumbuhan tertentu itu dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai makanan lah, sebagai obat tradisional atau obat herbal, lalu bahan pewarna alami, bahan kerajinan, bahan bangunan maupun perlengkapan adat. Misalnya bahan kerajinan, misalnya untuk keperluan rumah tangga, keperluan alat pertanian, misalnya takin, pajang, renyong, cupai, nyari tumbuhan semuanya.
1: Yeah.
0: Lalu alat-alat untuk
1: yang padi,
0: capan, kelayak, termasuklah lesung dengan alu, kan dari tumbuhan semua. Nah, sudah ditumbuhan semua kan, memanfaatkan alam semua. Walaupun zaman itu sudah maju, tapi secara tradisional tetap alat-alatnya tetap digunakan oleh suku Dayak Desa deh. Lalu bahan bangunan pasti, lalu bahan perlengkapan adat, misal kayak uwi-uwinya kan untuk perlengkapan adat, rotan-rotan. Lalu misalnya bambu, pering, misalnya untuk perlengkapan adat. Lalu pengetahuan mengenai nama lokal, ciri-ciri habitat, manfaat musim, lalu musim pemanfaatan dan cara pengambilan, ya merupakan bagian dari pengetahuan ekologis tradisional sebenarnya. Misalnya masyarakat adat Dada Desa sudah ketahui, oh, ciri-ciri itu buah tahun itu banyak buah, sudah dah ketahui, sudah paham dah. Lalu yang kira-kira banyak ikan dini apa kira-kira kan. Lalu ketika masyarakat untuk menjaga keberadaan jenis-jenis tumbuhan ya, tentu tidak sekaligus menjaga pengetahuan budaya yang berkaitan dengan lingkungan lah. Misal di suatu tempat temawai. Temawai ya macam-macam, bisik kubal, bisik namalah, akar tengang, misal bisik buah-buah lain. Nah, dengan secara tidak langsung, oh, di gupung ya, gupung. Nah, temawai itu gupung temawai. Suatu tempat yang dipelihara bekas bekas pondok, nama gupung, cukup kami gupung kan. Lalu melakukan pemanfaatan hasil hutan secara bijaksana. Nah, tentu pemanfaatan hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Tapi pemanfaatan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal dapat diarahkan agar ndai dihabiskan sumber daya. Nah, misal masyarakat tahu memilih bagian tumbuhan tertentu yang diperlukan. Mempertahankan tumbuhan induk misalnya. Ndai ngami sumber daya secara berlebihan. Lalu prinsip ya tentu menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pelestarian dapat berjalan secara bersamaan apabila didukung oleh pengetahuan lokal atau aturan adat. Nah, maka dalam pemanfaatan tumbuhan itu atau lingkungan itu tentu harus dibarengi dengan pengetahuan lokal dan aturan. Nah, biasanya kan yang membuat masalah itu ketika aturan itu ndai ditegakkan lagi, ndai diperhatikan lagi, lalu kurang pengetahuan, main babat ya, padahal misalnya untuk tengkawang ya, untuk memelihara tengkawang menjadi besar lama drum itu begitu lama. Misalnya lama. Buah durian ya, untuk membuahkan durian itu dalam waktu berbuah tuh perlu 5-6 tahun bahkan 10 tahun.
1: Iya, lama kan.
0: Maka pengetahuannya harus dimiliki dan aturan adat tuh harus dimiliki dan logika harus digunakan. Ketika kita nebang tentu kita ndesi. Habislah. Maka kita harus bijak ketika nebang tuh harus mikir-mikir. Nah, mampu ndak yang mengembalikan seperti semula baik kan? Lalu menjaga sungai dan sumber air di kawasan hutan. Tentu air itu kan menjadi sumber kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok hutan dan sungai mempunyai hubungan ekologis yang sangat erat sebenarnya kan. masyarakat Dayak Desa memanfaatkan sungai sebagai sumber air, tempat memperoleh ikan, jalur transportasi, dan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Menjaga kawasan hutan di sekitar sumber air berarti turut menjaga kualitas dan keberlanjutan sungai. Oleh karena ya, perlindungan hutan tuh ya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan sungai dan sumber-sumber air yang menjadi bagian ya, dari kehidupan masyarakat. Karena kalau air sudah tercemar tuh yang diserang pasti kesehatan masyarakat. Nah, maka kalau bisik sumber air yang terancam, nah harus ada aturan khusus yang menangani supaya air itu, sumber air itu terjaga. Lalu mempertahankan tumbuhan yang bernilai budaya, misalnya keberadaan tumbuhan tertentu berkaitan dengan budaya lokal, tumbuhan dapat digunakan untuk membuat makanan tradisional, obat, pewarna alami, anyaman, perlengkapan adat gitu, serta berbagai keperluan dalam kehidupan budaya. Misal tumbuhan senggang.
1: Yeah.
0: Senggang itu mirip kecombrang. Atau tumbuhan kecombrang. Pasti dipelihara tuh.
1: Yang daunnya lebar-lebar.
0: Ya? Karena itu untuk anyam-anyaman, untuk keperluan rumah tangga. Nah, lalu untuk upacara adat, misalnya akar tengang, uwi, pasti dipelihara. Apabila tumbuhan tersebut nyawa ayap habis, akibatnya ya kerusakan habitat. Maka yang hilang bukan hanya sumber daya ekologis, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan, misalnya bisi uwi, tapi ninggalan nganyam uwi, misalnya kan. Oleh karena ya, menjaga tumbuhan hutan itu berarti menjaga warisan budaya, secara tidak langsung menjaga warisan budaya. Lalu menjaga kawasan yang memiliki nilai adat dalam kehidupan masyarakat, adat dapat terdapat kawasan tertentu yang memiliki nilai sosial, secara spiritual dan budaya, misal kayak Temawai, Gupung Buah, hutan adat, hutan temuni, misal itu kan. Nah, kawasan ya dapat diperlakukan secara khusus berdasarkan kesepakatan dan aturan masyarakat. Nah, pelindungan kawasan bernilai adat itu menunjukkan bahwa konservasi tidak selalu berdasarkan pada pertimbangan ekologis ya, tetapi juga dinilai dari nilai budaya historis, misalnya hubungan historis antara masyarakat dengan wilayahnya. Nah, misalnya bekas Temawai Panyai, mati lesi, jadi netok tebang sembarangan ya. Jadi tuntutannya pasti nyawa.
1: Yeah.
0: Nah, maka ketika ngompanya, awal kesepakatan orang semua sekampung. Dan harus ada pesta adatnya.
1: Oh gitu.
0: Sebagai tolak bala dan apa namanya, untuk menghilangkan pemali tadi.
1: Oh, iya.
0: Kalau ndai, tuntutan tuh nyawa. Nah, biarlah cerita. Maka ndai sembarangan nebang hutan.
1: Nggak bisa,
0: hutan
1: ya?
0: Hutan adat orang desa tuh. Maka nya salah satu langkah kearifan lokal untuk pelestarian lingkungan dan alam sebenarnya.
1: Sebenarnya begitu ya. Seharusnya.
0: Ya, seharusnya kalau orang mampu menerjemahkannya. Bukan sekedar hanya larangan tok sebenarnya. Nah, tapi salah satu langkah untuk melestarikan. Dengannya kan kebuah-buah layah kan terjaga dari tebang. Orang dari sembarangan nebang. Karena mali juga kan. Mali kalau udah diancam, ya kalau meh nebang ya, kalau nanamanya mati lah. Tentu orang takut kan.
1: Takut.
0: Anak masuk kia, ilah nuan luput. Nah kan. Ya kan. Sebenarnya ya, sebenarnya langkah-langkah kearifan lokal untuk menjaga lingkungan sebenarnya. Oke. Baik, peringat saran daya desa, kita ninggal kesetik lagu lagi di ruang dinga. Semoga kita tetap terhibur. Selamat ninggal kesetik lagu untuk kita semua.

0: Baik, peningkat saran dari desa, sutik lagu dah ditebah ke di ruang dengan kita. Mudah-mudahan tahu terhibur dengan sutik lagu tadi. Kita lanjut lagi terkait materi kita peran masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan tadi kan. Selanjutnya memang kita memang harus menjaga, mewariskan pengetahuan hutan kepada generasi muda. Memang pelestarian hutan itu membutuhkan keberlanjutan pengetahuan memang dari orang tua, tokoh adat, dan anggota masyarakat yang lebih tuai memiliki peran penting dalam mengajarkan generasi muda untuk menjaga misalnya memberikan pengetahuan tentang jenis tempat tumbuhan, pemanfaatan hutan hasil hutan, lalu aturan dan larangan adat kan, lalu cara menjaga sumber air, tanda-tanda perubahan musim lah. Aku diajarkan ngau generasi muda, lalu pembuatan tumbuhan obat, makanan tradisional, nah kerajinan berbahan alam, lalu nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Tentu proses pewarisannya menjadikan hutan itu sebagai ruang pendidikan budaya bagi generasi muda. Lalu selainnya juga menjaga budaya melalui kegiatan ekonomi berbasis alam. Sebagian pengetahuan masyarakat tuh memang mengenai hutan dapat dikembangkan melalui pembatasan sumber daya secara berkelanjutan. Misalnya hasil hutan bukai kayu, misal kayak rotan. Rotan kan umbut rotan tuh, rotan kan banyak tumbuhnya. Umbut rotan tuh upak kuak kata kita tuh panen lakunya jual di pasaran.
1: Bisa dimakan,
0: yang pahit-pahit
1: kan?
0: Itu. Mungkin orang Melayu tahu lah. Orang Melayu tahu upak ruak kata orang kan. Tapi kan ndai menghabiskan semua, hanya umbut mudanya aja, yang tuanya kan tetap dipelihara. Tanpa membunuh pokok utamanya.
1: Artinya nah, mengambil hanya sebagian dan bisa
0: betul. Nah. Lalu sebagai kerajinan makanan tradisional misalnya kayak sengang tadi. Sengang pun diambil bagian yang tua aja. Yang muda-muda itu tumbuh lagi, anggap ya kan. Nah jadi kan jadi regenerasi jadinya kan. Lalu makanan tradisional ndai ke depabi semua tai karena ada galau juga kan, tanaman obat dan pewarna alami. Nah jika dilakukan secara bertanggung jawab sebenarnya sebagian kegiatan ya dapat memberikan manfaat sebenarnya secara ekonomi sekaligus meningkatkan motivasi masyarakat untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai sumber kehidupan dan budaya. Misal pembatan buluh bambu tadi kan, bambu itu sebenarnya kalau dalam upacara adat kan yang muda aja yang diambil,
1: yang bisa di macam-macam bentuk kan? Yang tuanya kan patah,
0: tuanya patah, jadi tetap regenerasi. Ia pun dipotong, dia potong semua. Nah lalu tempat lain juga mempertahankan identitas dan nilai kebersamaan. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sering melibatkan keluarga dan komunitas sebenarnya. Misalnya kerja bakti, kerja gotong royong lah, kerjasama. Kerja bersama musyawarah gotong royong dan keterlibatan tokoh adat memperkuat hubungan sosial masyarakat. Karena kadang kan kalau dalam masyarakat tuh yang mampu menggerakkan masyarakat tuh memang tokoh-tokoh adat. Kalau dari tokoh adat dah ngomong, udahlah. Kecuali tokoh adat ndai benar.
1: Baru
0: ndai diikutin. Nilai kebersamaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap alam dan kepedulian terhadap generasi mendatang menjadi bagian.
1: Kalau nilai ini, mohon maaf ya, nilai-nilai yang harus ditanamkan ya kan untuk generasi dalam pelestarian budaya lokal ini, apa sih urgensinya sama nilainya seperti apa untuk generasi muda yang sekarang ini?
0: Kalau dikatakan urgensi, sangat urgensi. Nah, misalnya nilai-nilai kearifan. Kearifan itu misalnya bahwa ibaratnya kalau kita ndai melihara petuk, suatu saat akan punah. Dan kita akan ndai bakalan ketau namanya terparah kekupuanya. Nah, nama terparah ke keleban. Jadi mengingatkan kepada generasi muda bahwa kalau kita ndai mengenali, suatu saat kami dah nasi agi, kita akan kehilangan pengetahuan dan menjadi orang yang kurang pengetahuan.
1: Oke, jadi nah, itu memang urgensinya banget.
0: Urgensi ya? Pangan. Nah, karena kalau generasi muda tidak mau belajar, tentu adat budaya itu pun punah, otomatis ya? Akan punah. Dan kalau tidak anak generasi muda kurang pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam, tentu yang rugi adalah generasi muda. generasi karena barang di depan mata tetapi tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan, kan ibaratnya kan bodoh kayak gitu kan. Nah maka harus dibelajarkan. Nah mau tak mau harus dibelajarkan. Misal cara menggunakan parang, cara nebas, cara motong kayu harus belajarkan. Nah cara membelah kayu misalnya.
1: Iya, banyak yang nggak bisa.
0: Banyak nggak bisa motong kayu misalnya itu kan. Nah sebenarnya sangat urgen. Menurut saya sangat urgen. Dan menjadi kebersamaan tanggung jawab itu menjadi bagian dari identitas budaya yang dapat terus dipertahankan melalui praktek pengelolaan lingkungan. Nah hubungan hutan lingkungan dan pelestarian budaya, kalau kita tanya hubungan hutan lingkungan dan pelestarian budaya itu, hutan itu kan memang sebagai sumber pangan deh, obat-obatan, bangunan, tadi aku sampaikan di awal, habitat flora fauna lah, atau habitat untuk tumbuhan dan hewan lah, kalau ndai ketok ke flora. Ruang hidup dan wilayah adat, sumber pengetahuan lokal, nilai spiritual dan sejarah. Tentu menjaga keseimbangan lingkungan itu, menjaga keseimbangan lingkungan itu perlu. Nah lingkungan itu sebagai tanah, misalnya tanah yang subur yang kita harapkan, air bersih, sungai yang sehat, keanekaragaman hayati, ekosistem yang seimbang, sumber daya alam yang lestari, yang kita harapkan dari lingkungan kita. Nah lingkungan itu menyediakan sumber kehidupan yang dan nilai budaya. Misalnya pelestarian budaya, misalnya makanan tradisional tetap ada, obat dan tanaman budaya pasti bisa, kerajinan dan anyaman, lalu bahasa dan pengetahuan lokal, ritual dan upacara adat, nilai-nilai norma dan tradisi. Nah, apa sih peran masyarakat adat suku daerah satu? Misalnya menjaga dan melindungi hutan pasti, lalu memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Menerapkan aturan dan norma adatnya yang paling pentingnya. Karena kalau aturan dan norma adat itu diterapkan, pasti yang lain pun akan terjaga. Nah, mewariskan pengetahuan kepada generasi muda. Bukan hanya masyarakat adat desa aja sih sebenarnya.
1: Semuanya.
0: Tapi semuanya sebenarnya. Bahwa generasi muda itu wajib. Nengok orang Cina, tuh, mulai dari kecil tuh ada diajarkan bagaimana life skillnya. Orang Jepang juga seperti itu. Itu membuat mereka menjadi negara yang maju. Karena ketahanan pangan itu yang harus diperhatikan. Dan mulai dari kecil udah diajarkan. Karena beda kita Indonesia. Kadang sebagian anak kecil tuh gak diajarkan. Seperti itu.
1: Lalu, apalagi sekolah-sekolah mereka di luar negeri kan tentang adab yang pertama banget itu ya, kerjasama dan lain-lain.
0: Ya, lalu melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan kawasan bernilai adat, menjaga sumber air dan sungai, lalu menjaga kebersamaan dan kearifan lokalnya yang pasti. Hasil yang dicapai nama hutan tetap lestari pasti, lingkungan sehat dan seimbang, keanekaragaman hayati terjaga. Nah, lalu pengetahuan lokal tetap hidup. Nah. Baik, karena waktu kita terbatas, kesimpulannya memang peran masyarakat adat suku daerah satu dalam menjaga lingkungan itu dapat dilihat sebagai satu kesatuan antara konservasi alam dan pelestarian budaya sebenarnya. Masyarakat itu berperan sebagai pengelola sumber daya, penjaga hutan, pelaksanaan aturan adat, pemeliharaan keanekaragaman hayati. Nah lalu pada saat yang sama keberadaan sumber daya tersebut memungkinkan sebagian tradisi pengetahuan etnobotani, makanan tradisional, kerajinan praktek adat dan nilai budaya tetap hidup, tetap terjaga. Dengan demikian, pelestarian hutan pada suku daerah desa itu pada hakikatnya juga merupakan pelestarian budaya. Ketika masyarakat menjaga hutan, ida pun menjaga alam untuk kebutuhan satu, tetapi juga menjaga ruang hidup dan sumber pengetahuan bagi generasi berikutnya. Baik, karena waktu kita terbatas, sampai di itu aku mengano bertemu gaung kita semua dalam siaran budaya adat desa, bertukar kadat bahasa, berbagai kepengatur perkara. Aku Hendri Kuculung, mumpok pamit undur diri. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.
1: Iya, terima kasih Bang Julung atas kehadirannya dan ilmunya yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga kearifan budaya lokal ya. Dan segala-gala yang ada di alam ini ya harus tetap kita lestarikan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Nanti kita akan lanjutkan acara berikutnya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, semuanya gak ada yang serba tiba-tiba. Tiba-tiba kita akan ketemu siapa, tiba-tiba kita jatuh, tiba-tiba kita dapat rezeki, tiba-tiba kita bisa ketemu orang yang mungkin lama gak ketemu. Gak ada semuanya yang kebetulan, semuanya pasti sudah takdir dari Yang Maha Kuasa atas segala apa yang kita temui hari ini. Sudahkah kita bersyukur kepadanya? Mudah-mudahan dengan bersyukur kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Iya ya. Yang belum bersyukur, mari silahkan bersyukur. Yang mau telepon boleh dong ya di malam hari ini. Silahkan untuk Anda di line telepon 0565274447 atau juga WhatsApp 0857 5000 4740.

0: Oke deh, kita terima ya. Halo, selamat malam. Dari siapa ini? Dari siapa?
1: Dari Bang Andre.
0: Oh, Bang Andre. Oke, Bapak, apa kabar Bang Andre?
1: Baik-baik
0: saja ya. Bang Andre, di mana tadi di Belitung?
1: Iya.
0: Oke, Bang Andre mau pilih lagu sendiri atau lagu yang sudah ada nih?
1: Apa lagu yang sudah ada tuh?
0: Lagunya ada Helen Springa, Kini Kusadari, Satukanlah Hati Kami, Dian Piscesa, Titi DJ, Engkola Arwana, Nirwana. Ada Bimesa, Jangan Tangan Yang Berbicara. Apa? Halo?
1: Ya, halo.
0: Jadi apa pilihnya?
1: Apa lagi?
0: Hidup Terkekang, Triambisi.
1: Triambisi aja.
0: Oke, siap. Buat siapa lagunya?
1: Buat Mama PG ya.
0: Oke deh, makasih ya. Terima kasih. Oke, selepas Andre, ada siapa lagi nih pendengar, silahkan yang mau bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu hari Minggu ya, malam Senin. Wah, gak kerasa besok Senin lagi. Udah ke mau ke pekan kedua ya. Kalau tanggal 7 sih 1 ya, cuma udah mau 2 minggu kurang sehari lah ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Cynthia Dirigo. Oke, apa kabar Cynthia?
2: Baik.
0: Dirigo, cuacanya gimana nih malam ini?
2: Cuacanya agak mendung lah.
0: Agak mendung ya. Mau lagu apa nih? Boleh, boleh minta lagu sendiri boleh.
2: Minta lagu Gereja Tua.
0: Gereja Tua ya. Oke deh, nanti saya cari ikan ya. Buat siapa lagunya? Ada Gereja Tua dari Pambers. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke deh. Kenapa sih bunyi-bunyi terus? Halo, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam Kak Dewi.
0: Pak Buman ya?
3: Iya betul.
0: Kok ramai Pak Buman tumben?
3: Apanya?
0: Ramai.
3: Nggak ada sinyal tuh.
0: Oh ya udahlah. Mau lagu apa nih? Ada Desirat.
3: Hidup di bui.
0: Hidup di bui.
3: Bagaikan burung.
0: Enggak ada hidup di bumi ya, adanya dari raja yang nyanyinya hidup di bumi, tapi dari enggak ada yang itu judul yang itu tuh yang barusan tuh hidup di bumi, cuma yang nyanyinya raja. Sebenarnya bukan raja kan yang nyanyinya ya?
3: Iya.
0: Yang lain aja gimana?
3: Dari raja lah.
0: Enggak apa-apa, hidup di bumi.
3: Enggak ada kerajaannya.
0: Raja ada, ini raja yang nyanyi. Cuma kan kalau kenang-kenangan kan biasanya bukan dari raja ya. Enggak apa-apa, dari raja.
3: Iya.
0: Oke deh. Buat siapa lagi? Iya boleh dong.
3: Sepertinya buat Ayo ada semerang varian
0: itu. Iya. Oke.
3: Okay.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ya udah, mendengar kita akan dengarkan yang berikut ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Sintang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Baik pendengar, silahkan lagi yang mau bergabung ya. Ketulusan, keikhlasan itu hanya ada di apa namanya, bisa kita rasakan dengan hati. Hati itu hanya, kalau kata Agim ya, hati itu hanya bisa disentuh oleh hati. Gitu yang gitu deh. Oke deh pendengar, silahkan lagi yang mau bergabung di malam hari ini. Telepon 0565-27447 boleh banget ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Pak Amin ya.
1: Amin Rock.
0: Lagi di mana nih Pak Amin Rock?
1: Lagi istirahat.
0: Istirahat ya. Ya. Istirahat di mana? Di kebun, di rumah, di jalan? Di rumah makan?
1: Di rumah aja. Ya. Rumah makan.
0: Oh iya. Di rumah dan makan ya. Oke, Pak Amin mau pilih lagu sendiri atau yang sudah ada?
1: Mau pilih sendiri.
0: Ya, boleh kalau ada, silakan. Judulnya apa?
1: Dari Niki Astria.
0: Apa judulnya?
1: Cinta di Kota Tua.
0: Cinta mana? Cinta di?
1: Cinta di Kota Tua.
0: Ada.
1: Ada kah?
0: Ada.
1: Lagu rock ini?
0: Iya betul. Niki Astria kan emang rocker girls.
1: Rocker. Satu rock kita itu Niki Astria itu.
0: Oh betul. Yang terkenal juga ada kan, yang selain itu ada yang berlari itu ya, berlari ya.
1: Banyak lagu rocknya itu Niki Astria aja, iya. Nenek Setan.
0: Benar, betul. Oke deh.
1: Kalau lagu ini sering disanyikan di pentas.
0: Apa itu? Yang ini?
1: Lagu ini ya.
0: Cinta di Kota Tua itu.
1: Ya.
0: Coba dong nyanyi.
1: Para vokalis ini, para gitaris.
0: Oh ya.
1: Oh. Ini lagi aku mau bangun lagi di musik ini. Udah beli aku gitar baru.
0: Wah mantap.
1: Nanti Made pemain drum ya.
0: Aku pemain drum. Aduh.
1: Made pemain drum sekaligus merangkap MC-nya.
0: Ya Allah ya Robana ya Karim. Masya Allah tabarakallah. Suka-suka aja sih, tapi gak bisa masalahnya.
1: Kalau nyari pemain musik ini pada lebih susah.
0: Betul.
1: Susah benar nyari.
0: Jangankan
1: ada ajar dulu kan sampai lama aku jalan, gak ada. Gak pintar-pintar dia, gak ada bakat.
0: Oh gitu, udah pernah jadi guru les ya?
1: Indah sih, cuman diajarin kan kalau kita menggerut
0: band, iya,
1: mau betul-betul band harus
0: ada yang pandai,
1: orang, harus pintar.
0: Iya benar.
1: Diajarin terus nangkap gitu, Pak.
0: Iya, betul-betul dong, itu betul.
1: Kalau nangkap mana bisa, main nanti diketahuan kita, ampun musik, panggung.
0: Musik enggak, kalau saya nih, musik enggak bisa nangkap. Kalau ikan bisa nangkap, apalagi ayam yang sudah ada di piring bisa saya nangkap.
1: Nah itulah kamu nangkap, karena enggak bisa musik.
0: Halo Robi.
1: Hai, saya Jampan ini. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Rock ya. Rocker. NDN ada siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Silahkan aja mendengar. Oke, kita coba ya. Halo, selamat malam. Serius keputus nih. Serius kita mau putus. Enggak ya. Oke, dari siapa nih?
2: Sinangasilat.
0: Pak Agus Sinangasilat ya?
2: Iya.
0: Pak, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Suaranya masih putus. Saya baik-baik, Alhamdulillah. Agak putus-putus nih Pak suaranya. Mungkin sinyal kali ya Pak ya?
2: Sinyal kurang di sini.
0: Harusnya Bapak kalau beli handphone sekalian beli sinyalnya. Om bungkus sama sinyalnya kirim, ya gitu.
2: Kirim
0: pakai Bluetooth ya. Lagunya mau pilih sendiri atau lagu yang sudah ada nih? Ada Desi Rat.
2: Yang sudah ada apa?
0: Yang sudah ada Desi Rat Nasari, sia-sia judulnya. Kemudian ada Krisye, tahun saya pas belum lahir 1 tahun kayaknya nih. Sendiri judulnya, itu lagu tahun 1984. Kemudian ada Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Ada
2: Dian Piscesa aja lah.
0: Oke. Buat siapa lagi?
2: Mbak Dewi lah.
0: Oh iya, terima kasih Pak.
2: Iya.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Oke deh. Ada lagi nih pendengar, silakan yang mau bergabung lagi di malam hari ini, silakan. Nilai telepon 0565-24477 ya. WhatsApp juga boleh, nanti saya baca ya kan ya. Setelah jam 22 aja ya WhatsApp ya. Halo. Selamat malam. Dari siapa ini?
3: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Oh, Bu Bilin Lempa. Apa kabar Bu Bilin?
3: Tuhan baik,
0: sehat. Alhamdulillah, baik juga. Bu Bilin, lagunya mau pilih sendiri atau apa namanya?
3: Mau pilih sendiri, bisa.
0: Boleh.
3: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata ya?
3: Iya.
0: Oke deh, cantik saya carikan. Buat siapa lagunya Ibu?
3: Lagunya buat Bang Edi
0: Kenyambau,
3: selalu dari Kalimantan Timur.
0: Oh iya.
3: Buat
0: Nonton
3: juga di Bintang.
0: Buat Kak Dewi,
3: selamat juga
0: nangis,
3: sehat selalu ya Kak.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Iya, nah sekuat-kuatnya kita, kadang kita harus nangis juga ya untuk melihat sebagaimana kita kuat gak sih gitu ya. Kadang-kadang kita menyadari hal-hal yang perlu kita syukuri itu kalau kita udah menderita. Misalnya gitu ya, ternyata gigi itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi kita kadang gak nyadar, gak mensyukurinya saat gigi sehat gitu. Kalau udah sakit, gigi sakit gigi itu luar biasa banget gak sih? Ayo siapa yang pernah sakit gigi. Nah, silakan lagi yang mau gabung di telepon 0565-27447 atau yang mau istirahat ya udahlah istirahat aja ya. Enggak apa-apa, jangan dipaksain, jangan juga zalim sama diri sendiri. Oke deh, yang mau gabung masih belum tidur nih Kak, belum bisa tidur. Ya udah enggak apa-apa, walaupun besok kerja ya tetap semangat buat kita. Jangan lupa juga maskernya ya kalau mau keluar. Halo malam Prosatu, Mas Teo dari Magelang. Wah, jauh sekali Mas Teo ya. Mau tanya nih bagaimana? Oh yang tadi ya, tumbuhan-tumbuhan. Oke, makasih ya Mas Teo. Nanti kita tanyakan ya ke beliau. Ada Rani juga di Pal 4. Salamnya buat semua pendengar aja ke lagunya Mario Gekko, bertahan gitu ya. Mario Gekko, mana dia nih? Ntar ya. Kita cari bertahan. Oh, adanya Bapak Pinka Fabi Alsir. Mana dia? Belum ketemunya. Oke, silakan juga yang masih mau telepon ya. Kita, oh ku bertahan. Oke, ada lagunya ya. Terima kasih. Selamat malam Kak Dewi Adi di Penai. Hah? Salamnya buat semuanya aja. Dan apa ini? Tak lupa buat semuanya aja yang mendengarkan. Oke deh.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Ya, pendengar silakan lagi yang mau bergabung ya di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Nah, untuk Anda silakan aja yang mau bergabung ya di malam hari ini. Jam berapa ini? Jam 22. Nah, saya bacakan WhatsApp ya. Silakan, tapi kalau mau telepon juga boleh. Yang mau WhatsApp juga boleh ya. Silakan. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Dari Ibu Ros ya. Udah masuk ke lambu?
1: Udah, dari enggak pakai kelambu.
0: Oh, enggak pakai kelambu. Oke deh.
1: Mau pakai kelambu.
0: Mau lagu apa nih?
1: Ya, lagunya sendiri, Kak.
0: Boleh?
1: Boleh. Lagunya itu aja, Kak Dewi ya.
0: Apa tuh?
1: Kucari jalan terbaik.
0: Kucari jalan terbaik?
1: Iya.
0: Mana ya? Dari siapa yang nyanyi?
1: Dari Pance.
0: Pance Pontang. Iya. Ku cari jalan terbaik. Ada? Oke, Bu. Bungkus-bungkus.
1: Okay. Kalau pakai kelabu, bekemah kayak Kak Devi.
0: Oh iya, benar. Bekemah ya.
1: Jadi ini tidak terbuka gitu lah. Jadi nampak langit-langit ya, Kak Devi. Baru itu Kak Dewi lampu berhidup, mati lampu tadi dari maghrib.
0: Oh iya kak?
1: Iya Kak Dewi.
0: Oke.
1: Okay. Ini baru hidup. Itu aja Kak Dewi ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Makasih buat Ibu Ros yang sudah bergabung di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ada lagi pendengar Nina di Bandung, Kak, request lagu dari Peter Pan di belakangku. Oke, kemudian juga Arif di Simpang 5, Kak, aku mau request lagu Ada Band Kau Auraku buat semuanya aja. Ada lagi yang mau telepon silakan 0565274447 pendengar. Silakan.

0: lanjut lagi, masih ada waktunya ya nih ya. Kita sapa lagi, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dari siapa ini?
1: Dengan Pak Usu dari Sambas.
0: Wah, Pak Usu di Sambas. Apa kabar Pak Usu?
1: Alhamdulillah. Cuma kabut asap masih ada.
0: Sama dong di sini juga.
1: Ya, kalau di Sintan bagaimana cuacanya?
0: Ih, cuacanya sini biasa saja.
1: Sudah ada hujan kah? Belum.
0: Kemarin ada, sekarang tak ada.
1: Yalah, di tempat saya ini belum ada rintik-rintik ya hujannya, dan tak terlalu lebat.
0: Oh iya?
1: Yalah, ada juga yang pendebu sedikit-sedikit.
0: Kan?
1: Dengan siapa nih?
0: Siapa ya? Kak Dewi, Mbak Dewi boleh.
1: Hei, Mbak Dewi. Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, Wan Usul
1: Pak. Kak Dewi yang apa?
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lagunya apa yang ada tuh?
0: Lagunya ada Nika Ardila, ada Inka Kristi.
1: Ardila aja lah, Ardila.
0: Oh iya boleh.
1: Salamnya pertama buat Kak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu diberi kesehatan ke keluarga.
0: Iya.
1: Buat kawan-kawan juga yang biasa gabung di awal sekarang. Semuanya lah salam kenal dari Pak Usubu Seri di Sambat.
0: Amin.
1: Buat Kak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Usu di Sambas ya. Usu aja nggak bakalan sih ya. Usu di Sambas, makasih telponnya. Ada lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung malam-malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, dari siapa ini?
2: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Baru aja diomongin. Nyambung kali kita berarti ya hatinya.
2: Iya, nasib baik jatuh masuk tuh.
0: Oh, atau itu apa namanya, Takliful Kulub. Kalau bahasa Arabnya itu.
2: Mau masuk.
0: Sekarang alhamdulillah rezeki ya.
2: Kita ke lagu lah.
0: Apa ya lagu tuh?
2: Ada sudah ada di situ ke lagunya.
0: Ada apa namanya? Ada Inka Kristi. Tadi Inka Ardila udah dipilih. Ada Inka Kristi. Judulnya apa namanya? Yang Ku Nanti. Kemudian ada juga Poppy Mercury.
2: Judulnya
0: Surat Undangan.
2: Lainnya?
0: Kemudian ada juga apa sih ini? Seandainya Saja, Dina. Kemudian lagu Untuk Sebuah Nama, Ebit.
2: Oh, dari Ebit. Oh, dari Inka Ana tadi lah.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua tadi ya.
0: Surat Undangan Poppy Mercury.
2: Iya.
0: Oh, siap. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya Surat Undangan tuh. Lagunya buat yang semua pendengar aja lah Mbak.
0: Oh iya, siap.
2: Basri kayak ini.
0: Bukan Mbak Dewi ini.
2: Oh Mbak Dewi.
0: Ih, lupa mulu nih, harus dihukum kayaknya nih. Yang gimana nih?
2: Masih belum apa, belum masih hafal dengan

0: penyiar di Sintang ini.
1: Ya, pian ndak pepe ya.
0: Ah, pertama salamnya buat siapa? Mbak Dewi yang lagi bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
0: Sama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, buat Bapak Subuh Sri juga tadi ya. Nah, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wanus di Sambas. Iya deh, sehat-sehat selalu buat semuanya warga di sana, di sini, dimanapun berada.

0: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, silakan lagi yang mau bergabung barangkali ya. Ada siapa lagi?
1: Yeah.
0: Halo, selamat malam. Rumahnya drama juga ya malamnya. Iya, malam juga dari siapa ini?
2: Islam.
0: Dari siapa?
2: Pak Ismail.
0: Pak Ismail. Kok mirip Pak Adi suaranya? Pak siapa namanya? Pak Amin, mirip Pak Amin ya suaranya ya. Oke deh.
2: Mari kita lagu sendiri.
0: Apa lagunya?
2: Peter Pan.
0: Peter Pan? Ya. Tadi udah Peter Pan.
2: Udah gak? Kalau lebih masak?
0: Lebih masak boleh.
2: Apalagi nama menjahat itu?
0: Adanya ini, kau tercipta bukan untukku. Kemudian penyesalan, lupakan melodi memori. Yang kemudian akhirnya kau bogi, aku bukan yang dulu. Gak ada yang itu, telepon rindu ada nih. Yang ku sayang pandai apa nih? Pandai berdusta.
2: Mikadela udah kan Mikadela.
0: Ini baru aja. Kita putar barusan. Ada Nika Rila, ada Poppy Mercury.
2: Brori
0: belum.
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Mana ya? Kita coba kita cari pakai ini. Jangan ada. Jangan ada dua suta di antara kita ada, oke?
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Ya, silakan lagi pendengar yang mau bergabung lagi di malam hari ini ya. Buat Anda. Oke deh, kita masih apa namanya masih menunggu telepon Anda dan juga WhatsApp-nya ya, kita coba cek lagi. Belum ada lagi. Ya udah, pendengar, kita kembali lagi selesai berikut ini.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang muntuknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
4: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya di sini kebersamaan saya di Suryati bersama Anda di Sintang Malam ini, edisi hari Minggu ya, tanggal 6 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya nama lagu ini. Berakhir sudah kebersamaan, saya disuruh bersama Anda di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat Krisya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih semua nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 7 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.
4: Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri, terkhusus untuk wilayah Sintang sekitarnya. Radio Republik Indonesia Sintang kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di awal pekan Senin tanggal 7 September 2026. Sintang menyapa pagi, saya Riko dan rekan Linda bersama Anda pendengar dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian program-program acara menarik. Dan pendengar, kami akan ajak Anda bergabung awali dalam program Mutiara Pagi Islam bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang, akan menyapa Anda sesaat lagi, juga berlangsung melalui kanal YouTube RRI Sintang. Jadi Anda bisa berinteraksi secara langsung melalui kanal YouTube, layanan telepon, dan WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Kemudian pendengar, pada pukul 6 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, dan dilanjutkan dengan KDK, kabar dari Kalbar, Korwil, Nusantara 9, Kalimantan Barat. Lalu pukul 7 Anda bisa mendengarkan informasi-informasi aktual yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pukul 9 hingga pukul 10, program Halo RRI menyapa Anda. Anda juga kami ajak bergabung melalui layanan telepon, WhatsApp, dan juga TikTok RRI Sintang. Selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar umat muslim, dimanapun pagi hari ini Anda sedang melakukan rangkaian aktivitas ya, sudah mulai dari tengah malam mungkin bagi para pedagang sayur. Biasanya kalau di pasar tumpah itu sudah mulai dari tengah malam, sudah siap-siap. Apalagi para pengantri juga sudah saya lihat ya di berbagai SPBU nih, berbagai rangkaian aktivitas semoga berjalan dengan lancar dan tentu berokah yang didapatkan. Pagi hari ini sudah ada Ustadz Muhammad Hedi, SPDI, MPDI. Beliau akan menyampaikan satu tema, ini menarik sekali, yaitu kesabaran dalam ujian menguatkan iman. Nah ini, seberapa sabar sih makhluk hidup itu diuji, terlebih sebagai manusia ya. Melihat orang punya ini, melihat orang punya itu, kita sakit gak ini gimana. Tentu kesabaran-kesabaran seperti ini harus kita miliki dan menguatkan iman, keyakinan dan ketahuan kita. Sudah hadir narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Ustaz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putih-putih melambangkan suci dan bersih ya.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Baik, luar biasa, silakan Bang Ustaz.
1: Siap, terima kasih Abang, Abang dah nendang sehat walafiat. Awal-awal sudah bangun, Masya Allah, mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdalihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi habli hukma wa alhikni bisalihin. Rabbi ja'ali risana sidiqin fil akhirin. Rabbi ja'ali mi warathati jannatin na'im. Rabbi najini minal qawmi zalimin, Rabbi najini minal qawmi zalimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, yang selalu standby menyimak sambil beraktivitas di pagi hari di Pro 1 RRI Kabupaten Sintang. Ini salah satu program yang sangat luar biasa sekali dibuat oleh RRI Kabupaten Sintang. Tentu ini akan banyak menambah wawasan kita, pengetahuan, ya ketenangan jiwa di pagi hari sambil ngopi. Bahkan ada juga yang sambil makan pisang goreng, ubi goreng. Nah, jangan banyak keluar karena asap masih banyak. Mudah-mudahan tetap semua sehat walafiat di situasi seperti ini. Dan barang tentu program ini salah satu bagian pengisi mengawali kehidupan kita untuk hari ini. Para pendengar rahimakumullah, berbicara musibah ataupun ujian dan iman memang dua hal yang selalu berdekatan. Orang kalau mau naik kelas itu mesti diuji. Dari kelas 1 naik kelas 2, ada ujian, ada soalnya, lalu kemudian nilai itulah yang akan menjadikan orang sejauh mana dia akan meningkat imannya tersebut. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala barang tentu pasti akan diuji pula. Maka dengan ujian itu kita mampu mengetahui kualitas seberapa jauh tingkat iman yang nantinya adalah tingkat kesabaran kita itu menjadi tolak ukur atau barometer iman kita itu akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ujian itu akan pasti datang kepada kita? Jadi saya berani mengatakan itu karena memang ayatnya itu dia menggunakan kalimat yang harus mendapatkan ujian itu walaupun tidak banyak. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 155 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ. Ini kan ujian ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kata para ulama, akan pasti kamu diuji. Kenapa pasti? Ya tadi jawabannya, gimana kita mau naik kelas kalau kita gak ujian kan itu? mesti diuji dulu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sikit aja ujian tuh, tapi pasti ada. Mau dia pekerja kantor, pegawai, non-pegawai, petani, bukan petani, tak punya kerjaan sama sekali, gitu. Semua diuji, Pak. Dia miskin, kaya, apalagi coba, apapun profesi diujian Allah. Min syai, dikit ya ujian tu. Dia apa diantara yang dikit itu adalah min khuf. Pertama akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai manusia itu dengan ada sifat rasa ataupun dengan satu alat gitu, diuji dengan adanya rasa khuf. Khuf dalam Quran itu ada dua maknanya. Ada khuf maknanya takut, ada khuf maknanya khawatir. Rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupan kita itu secara tidak langsung itu merupakan alat yang memang sudah Allah pastikan ada di setiap kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita gak ada rasa takut, gak ada khawatir, nanti sombong ujung-ujungnya. Di antara hikmahnya adalah dengan ada rasa takut itu kita menyadari betul bahwa kita sebagai manusia lemah, tak berkemampuan, tak punya kekuatan, tak ada daya upaya. Maka rasa takut itu akan mendorong orang dekat kepada zat yang nomor satu, kan gitu. Kepada zat yang maha mengendalikan, itulah Allah. Takut rasa bagaimana? Sekarang kita lagi diuji ya, masyarakat Kabupaten Sintang, terutama di Kalimantan Barat, khususnya lagi di Kabupaten Sintang dengan kemarau misalnya kan. Apakah ini ada rasa takut antara kita? Takut, Pak. Sekarang betapa banyak orang-orang takut nih, bagaimana ini? Bagaimana ini, lahan kebakaran terus, yang awalnya mungkin hanya lahan sedikit lalu menyebar kemana-mana. Yang lebih parah lagi sekarang sudah mulai masuk ke mendekati pemukiman masyarakat. Masyarakat bergotong royong. Lalu muncul lagi takut karena asbab asap tadi, karena asap tadi. Karena sudah disampaikan bahwa sekarang ini Sintang udara sangat tidak bagus. Muncul kekhawatiran. Lalu muncullah BDR kan begitu. Anak-anak kita sekolah di rumah. Khawatir lagi itu. Kalau sehari dua hari mungkin senang. Bagi orang tua yang punya aktivitas banyak dengan anak BDR, mengganggu juga, Pak. Masalah lagi. Ditambah lagi karena kita tidak piawai untuk ngelola anak. Kapan dia megang HP, kapan dia tidak boleh. Akhirnya anak lebih banyak santainya di rumah. Kontrol orang tua dikarenakan aktivitas, bukan tidak mau. Kontrol orang tua yang kurang disebabkan karena aktivitas untuk mencari nafkah tadi. Akhirnya berubah perilaku anak. Maka sebagai orang tua muncul rasa khawatir, bagaimana ini? Lalu akumulasi daripada rasa khawatir, ditambah kemarau, air hujan belum datang, air tidak ada, air bersih terus berkurang, walaupun bergotong royong, rasa khawatir semakin tinggi, maka muncul, ayo kita sama-sama istisqa. Nah itu sebenarnya rasa khawatir mulai dari situ. Kenapa masih istisqa? Karena sudah jalan terakhir istisqa itu. Rasa takut yang begitu tinggi, tapi rasa takut kita kepada Allah dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, melaksanakan surat istisqa sebagai bentuk penghambaan kita sebagai manusia. Atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia itu dan jin. Aku tidak menciptakan manusia dan jin, dua-duanya ada tuh. Jin Allah ciptakan, manusia Allah ciptakan. Nah, kita lagi enggak bahas jin, nanti ada tema bab tentang jin. Ada semua ayatnya itu. Tujuan yang paling penting manusia diciptakan itu adalah liya'budun. Apa itu maksudnya liya'budun? Apa maksudnya adalah ibadah? Maka para ulama menafsirkan makna ibadah adalah segala sesuatu aktivitas yang kita niatkan karena Allah, maka nilainya adalah ibadah kepada Allah. Dan ibadah tertinggi puncaknya adalah liyasjud, sujud kepada Allah. Istisqa adalah lambang kelemahan kita, bentuk penghambaan kita, sujud kita kepada Allah. Kan iblis itu kan dia diusir dari surga itu karena enggak mau sujud, membangkang perintah Allah. Membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa

0: iblis. Kata Allah, wahai kalian malaikat, sujudlah sama Nabi Adam untuk memberikan penghormatan. Sujud semua malaikat illa iblis. Iblis ini tak mau sujud dia. Makanya ya, kalau kita mau sebagai manusia tidak mau sujud, itu sebenarnya itu masalah inti kita. Cemana kita nyari nafkah rezeki dari Allah? Sebelum nikah minta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kan gitu. Tapi sholat enggak, ini masalah. Para pemirsa di rumah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemarin tadi ini istisqa yang dilakukan oleh kemarin melalui himbauan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, lalu setiap tempat, masya Allah, kan di lapangan Kodim, kemudian di lapangan Polres Sintang, di desa-desa, saya kemarin menyaksikan semua bergerak melaksanakan sholat istisqa. Tapi bagaimana Ustaz nanti kalau enggak terkabul sholat istisqa tapi enggak hujan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Sujud bagian bentuk penghambaan tertinggi kita kepada Allah, bentuk rasa takut karena kita sedang diuji oleh Allah. Nah, jadi cara memahaminya seperti itu. Hadirin para pemirsa di rumah rahimakumullah. Oke, rasa takut ini banyak. Dulu kita diuji dengan COVID kan gitu ya. Rasa takut lagi, khawatir. Diuji lagi rasa takut. Saking ketakutnya habis tahajud jam 2 subuh ngantri itu di SPBU, belum buka SPBU-nya. Rasa takut enggak kebagian gitu. Ini saya sambil goyen Bang gitu. Ini kira-kira fakta atau enggak, Bang?
1: Fakta betul. Banget pokoknya. Fakta. Harus disentil memang.
0: Itu ngantri, Bang. Jam 2 subuh sudah parkir mobil di depan SPBU padahal belum buka. Saya ya sesama kawan kan banyak kawan, Bang, apa? Ini Ustaz nanti kuota kita enggak kebagian. Jadi Allah sudah ngasih tahu, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Setakut. Jadi kita bagaimana cara menyikapi rasa takut itu? Boleh rasa takut tapi tidak terlalu berlebihan. Boleh rasa takut ada dalam diri kita tapi jangan merugikan orang lain. Saking ketakutnya, minta maaf, saya minta rela kalau salah ngomong di pagi ini ya, yang mendengarkan isi kajian mutiara ini. Saking ketakutnya, aduh, udah dapat bagian, ngantri lagi BBM kan, dia ngisi lagi. Ya maksudnya tuh boleh ngantri secukupnya, nanti dikasih giliran yang lain yang sedang memerlukan. Benar. Saking ketakutnya, ya kalau sudah cukup untuk kita jualan di depan rumah misalnya, alhamdulillah, nanti besok ngantri lagi. Udah cukup, udah. Jangan ya, asal ada ngantri bolak-balik itu, mobil dikeringin lagi, isi lagi, keringin lagi, dimodip, apa itu, tankinya. Ya semoga kita diberikan kesabaran yang ada di ujian ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, nanti kita simpulkan, di mana letak tinggi imannya gitu, karena ini akan berkaitan dengan iman. Maka saya meyakini ujian itu akan meningkatkan iman kita semakin kita. Tapi harus tahu dulu, ini ujian apa bukan? Itu masalahnya, Bang. Kadang-kadang kita tak sadar nih, ini ujian atau bukan gitu, Bang. Masalahnya di situ. Khauf wal ju', rasa lapar yang kedua. Ujian kedua adalah diuji dengan rasa lapar kita ini. Walaupun ada tafsir mengatakan ini termasuk adanya puasa Ramadan misalnya. Tapi bukan hanya itu. Kita ini kan tidak boleh egois dalam beragama. Gak boleh kita egois dalam beragama itu. Kita merasa kita cukup, misalnya kan, makan ada, yang penting senang, bahagia. Ya cukuplah sebulan sekali. Jangan salah, jangan-jangan di daerah sana mereka beras pun tidak ada. Apalagi sekarang lagi diuji nih. Keraparan pasti terjadi. Beras susah masuk karena akses jalan misalnya. Apalagi ditambah lagi yang jauh-jauh dari itu, masih banyak yang kelaparan. Masih banyak yang membutuhkan makanan. Masih banyak yang membutuhkan hal-hal yang lain yang diperlukan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu ada sebuah hadis nama kitab yang ada Nasu'i oleh Iba. Itu diceritakan orang yang barang siapa, kata Rasulullah SAW, waman yanwi, barang siapa yang berniat di pagi hari ini baru niat, belum ngamalkan, niat saja. Barang siapa yang berniat di pagi hari satu untuk membantu tetangganya, untuk menghilangkan kelaparan, lalu untuk melunaskan hutang orang, ini susah kan yang ketiga nih bang,
1: yang tiga berat,
0: kita pun masalah gitu bang. Yeah. Tapi hadisnya begitu, barang siapa yang ingin berniat nih untuk membantu tetangga, lalu untuk memberi makan, lalu untuk melunaskan hutang orang, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala al-hajj mabrur.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Cuma yang tiga tadi, niat aja susah bang.
1: Susah.
0: Baru niat padahal kan, itu pun banyak utang tadi Ustaz.
1: Gitu. Itu masalahnya di situ.
0: Allahumma salli ala Muhammad. Oke, kita persingkat lagi. Al-khauf. Yang ketiga yang pasti dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa naqsil minal amwal, kekurangan harta. Nah, ini jadi ujian juga kita kadang. Saya lihat kemarin tuh bang, Masya Allah, subhanallah, kasihan kita. Ada orang datang habis pengajian, dia cerita, "Ya Allah Ustaz, cemanalah kami Ustaz?" "Apalah?" bilang, "Pak, 1000 karet terbakar, 1000 batang, bang." Dan itu tempat dia mencari nafkah. Tuh, ini salah satu wanaksi minal amal, kekurangan harta. Ada lagi kita lihat di media-media itu, nangis, baru di pruning sawitnya bang, habis.
1: Nah, itu yang kasihan benar, saya lihat juga tuh bang Ustaz.
0: Sedih saya lihatnya. Ya cuma ya gimana lagi, wanaksil minal amal, diuji oleh

0: Ya, kalau pekerjaan pun paling banter kan akhirnya kita pensiun. Bagaimana kita mengusahakan ketika pensiun-pensiun ini dapat nyaman, kan begitu. Tenang, senang. Tapi bagaimana kita, yang paling penting adalah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nggak ada yang abadi kita ini. Makanya ada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah." "Assalam, ada Pak Jibril." Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ishmashita fa innaka mayyit." "Ya Muhammad, ishmashita fa innaka mayyit." Nah, itu agak panjang hadisnya, saya bacakan satu kalimat ini saja. "Wahai Rasulullah, silakan kau bebas hidup." Nah, kita ini diminta boleh hidup bebas, Bang. Nak solat ke, tak solat ke, nak riba ke, nak maling ke, terserahlah. Nak nipu ke, macam-macam boleh, Bang. Boleh, kata-kata Malaikat Jibril. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Ada konsekuensi di setiap pekerjaan kita. Itu dampaknya, Bang, yang harus kita jaga.
1: Selalu ada sebab dan akibat.
0: Selalu ada sebab akibat. Hukum kausalitas itu gak pernah tertinggal dalam hidup kita ini. Oke, kematian itu artinya sebagai pintu. Apakah poin positif akan kita dapatkan di kemudian hari atau sebaliknya. Tapi ada orang yang kadang-kadang tak sanggup menghadapi kematian ini. Ada orang yang sebenarnya gak sanggup, cuma tidak mempersiapkan bagaimana menghadapi kematian itu. Padahal kematian lebih pasti daripada yang pasti, Bang. Yang terakhir, 5. Apa yang kelima ujiannya adalah kekurangan minas samarat, kekurangan buah-buahan. Jadi seringlah kita lihat ya, kekurangan buah-buahan, baik di rumah, apalagi dari pertanian. Sekarang serba sayur serba mahal semua, buah-buahan mahal semua, kan? Dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara menghadapinya ini dengan sabar itu? Maka di ujung ayatnya adalah wa masyiril sabirin, dan sampaikanlah gembira. Wa basyir itu sampaikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Kriterianya bagaimana? Kriterianya ayat berikutnya 156. Alladzina idza asabatuhum musibah. Apabila ditimpa musibah tadi, yang 5 tadi boleh ditimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata bahwa saya, kami semuanya datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Namanya istirja. Nah, ini orang suka keliru, Bang, ucapan kalimat ini untuk orang mati aja, padahal enggak.
1: Ya.
0: Semua, Bang.
1: Betul. Bahkan ketika saya dengar ceramah almarhum Kiai Zainuddin MZ, ketika siapa tuh terpilih jadi pemimpin? Ucapan Khalifah pertama, ini luar biasa nih, Bang Ustaz.
0: Sebulan yang lalu, Bang, saya parkir motor di jalan raya.
1: Ya.
0: Arah jalan Pelabuhan Sungai Ringin. Itu stang motor itu udah hancur, rupanya udah congkel orang, mau di curi ya orang. Ketika saya melihat, saya langsung mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Udah patah ada kepala tuh deh. Kawan bilang, "Kok itu ucapannya, Ustaz?" Ini sekaligus curhat sebenarnya, Bang. Sampai jam berapa kita, Bang?
1: Kita sampai jam 6 kurang 5 menit.
0: Nanti kasih kode ya, takut ada pertanyaan. Jadi ucapan istirja itu adalah refleksi hidup, Bang. Orang kalau sudah meyakini datang dari Allah, kembali kepada Allah, enggak kecewa. Yeah. Tidak kecewa. Makanya istirja itu adalah ungkapan bagaimana kita merasakan betul bahwa kita harus berharapnya kepada Allah. Itu poin pentingnya, Bang.
1: Yeah.
0: Orang kalau semakin banyak berharap kepada makhluk, pasti kecewa.
1: Betul.
0: Jadi apa kata Ali itu? Dahlah, kalau kita minta jangankan yang lain, minta daun pisangnya, Bang. Pagi ini aku minta daun pisang, ya ambil lah, kata dia. Besok minta lagi, ambil lah. Ketiga lain bahasa. Ketiga lagi, kalian cabut ya pohonnya, apa kata dia. Subhanallah. Jadi ya tentu tidak seperti itulah, kebanyakan tetap boleh. Tapi ini apa namanya, maksudnya itu kami memang akan kecewa, tapi kalau berharap kepada Allah,

0: kita takkan pernah kecewa. Kenapa? Allah ini sangat sayang kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu ad-da'wata idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau orang sudah mengucapkan istihja, maka secara langsung automatically, Bang. Ya Allah, aku dari Allah nih, subhanallah. Ya Allah, tak apa-apa ya Allah. Kalau memang ini baik, tak apa-apa. Aku ikhlas, aku ridho. Secara otomatis maka level keimanannya naik. Raut wajahnya pun, Bang, makin cerah tuh. Makin cerah dia.
1: Sabar deh.
0: Makin cerah dia sabar. Coba kalau ya Tuhan, katanya siapa nih?
1: Gopoh ya.
0: Muncul lagi apa namanya? Ucapan-ucapan sumpah serapa. Itu justru makin galau. Kalau ucapan serapa, ucapan yang kotor, lahir dari hati, maka kata para ulama, itu akan muncul penyakit fisik, Bang. Sakit kepala, migrain, pening, ujung-ujung setruk. Abang tak percaya? Dari itu betul. Ada penelitian itu, penyakit hati itu 85% menjadikan penyakit fisik.
1: Betul. Benar sih itu, Bang Ustaz. Dan kita melihat juga dalam realita kita sehari-hari ya, kalau orang punya penyakit hati itu, ngelihat orang tuh iri mulu kerjanya gitu ya.
0: Pasti buram. Mukanya buram. Masih ada waktu gak, Bang?
1: Masih, okay. masih.
0: Para pemirsa di rumah, para pendengar RRI Sintang Pro 1 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedang lucu kami cerita ini dengan Abang nih, memang hostnya keren kita ini. Saya lebih suka begini sebenarnya, Bang. Yeah. Tapi ini para jamaah pasti nanti komentar, Bang. Iya. Yeah. Yang WA nanti, ah, Ustaz kok santai-santai gitu ya. Karena iman itu adalah tolak ukur kebahagiaan seorang, Bang. Oke, saya nggak pakai ayat, nggak saya bacakan. Yeah. Kalau kebahagiaan itu tolak ukurnya adalah banyak uang, coba saya tanya sama Abang, main tebak-tebakan, siapa yang paling bahagia di dunia ini?
1: Menurut saya orang yang paling bahagia itu orang yang bersyukur.
0: Oke, bersyukur. Tapi ada orang yang tidak punya iman, dia banyak harta siapa di dunia, tahu gak?
1: Korun ya?
0: Yes. Yeah. Korun, Bang. Dalam sejarah itu kunci gudang itu harus 8 orang lebih ngangkutnya, Bang.
1: Gila ya.
0: Saking kemarin.
1: Harusnya bahagia paling bahagia. Mas, yes,
0: mesti itu poin yang mau kita bahas gitu. Kalau tolak ukur banyak uang, berarti korun?
1: Korun lah paling bahagia.
0: Tapi dia bahagia tidak? Tidak bahagia, Bang.
1: Kikir luar biasa malah ya.
0: Dia enggak bahagia, hidupnya enggak tenang, enggak selamat dia. Lah kita nih. Serba masih kredit. Iya. Enggak ada iman pula.
1: Kacau memang.
0: Kacau. Dahlah. Poin satu. Sekarang yang kedua. Kalau tolak ukur kebahagiaan bukan iman, misalnya tolak ukur itu adalah tinggi jabatan. So, Abang tebak siapa jabatan paling tinggi di dunia ini?
1: Presiden dong.
0: Hah?
1: Kalau
0: di dunia ini.
1: Oh, di dunia ini.
0: Yang sudah enggak ada lah.
1: Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dong.
0: Yang
1: kan manusia paling sempurna kan.
0: Oke, okay, sempurna. Terus kalau yang tidak beriman siapa? Ingat enggak?
1: Iya, Firaun
0: yes.
1: dong.
0: Mestinya?
1: Ya dia akan mengakui diri Tuhan kan.
0: Mestinya dia paling?
1: Ya paling
0: bahagia.
1: Bahagia dan berkuasa kan. Nah, tapi
0: yes,
1: ditenggelamkan. Karena masih ada di atas langit, masih ada langit ya, Ustaz ya.
0: Dia tidak bahagia. Sifat hati kesombongan dia menjadikan dia tidak bahagia.
1: Iri dengan orang lain, dengan orang lain.
0: Lalu kemudian Firaun itu, Pak, dengan keluarga kasar.
1: Kasar betul.
0: KDRT. Suami istri, KDRT. Bayangkan istrinya Isa itu dipasung, Pak, dimasuk dalam kamar enggak boleh keluar. Subhanallah. Apa poin yang mau kita bahas? Bahwa jabatan harta itu bukan poin utama menjadikan orang bahagia. Tapi sebaliknya, Bang. Dalam sejarah ada orang yang paling miskin dianggap paling hina, paling jelek lah, gak dipakai orang, budak lagi. Namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sendalnya beliau masih hidup, udah jalan-jalan dalam surga. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj,
1: biasa
0: jauh antara kisah Fir'aun dengan Bilal bin Rabah. Kurang apa jeleknya dihina orang? Apa tadi Bilal bin Rabah?
1: Yang dibilang kulit hitam lah gitu ya.
0: Jelek, paling miskin, hina. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah mendengarkan suara trompa. Kata Rasulullah, "Wahai Jibril, suara sandal siapa itu?" Jibril berkata, "Itu adalah sandalnya Bilal bin Rabah.
1: Masya Allah, sandalnya aja udah.
0: Sandalnya aja.
1: Luar biasa memang.
0: Itu poinnya bang, sandalnya aja udah dalam surga.
1: Bagaimana dengan orangnya ya?
0: Yes. Artinya kita nggak boleh menghina orang fisik, tidak boleh menghina karena dia miskin. Tidak boleh kita mengecilkan. Kadang-kadang minta maaf, bang, minta maaf aku, aku saja minta maaf dengan sidang. Takut salah. Orang yang kadang-kadang menghina kita apa keluarga kandung kita sendiri.
1: Betul. Yang celaka itu malah orang keluarga sendiri gitu ya, orang-orang terdekat.
0: Betul. Padahal bang, padahal poin ayatnya nih, coba lihat surah Al-Baqarah itu. Wa idza salaka idza madza yunfiqun. Apabila kamu ditanya wahai Muhammad tentang bagaimana kamu mesti beramal baik. Pertama, berbuat baik sama orang tua. Kedua, berbuat baik sama adik-beradikmu. Tapi kadang bang, adik-beradik mana suka nyakitin kita.
1: Betul. Sayang ya sekali ya.
0: Sayang sekali.
1: Semoga segera taubat bang Ustaz deh yang kayak gitu ya.
0: Amin ya. Ini mungkin banyak yang dengar nih. Saya siap nanti banyak Ustaz nanti pengennya bahas yang kemarin di RI ya kata gitu nanti. Kalau saya bahas ini nanti Ustaz nanti bahas yang tentang di RI kemarin ya. Teruskan kami belum puas, belum lihat Ustaz kata dia. Oke, nanti kita bahas lagi. Oke, kembali kepada tadi bang, bahwa tolak ukur kebenaran itu adalah memang iman. Maka semakin mendapatkan ujian tadi lalu kita sabar, maka kualitas iman kita semakin meningkat. Bagaimana caranya? Ya enggak adalah langsung kelas A kita kan. Langsung dapat nilai 100. Pelan-pelan loh belajar. Dapat ujian tiba-tiba. Aku udah ngomong aneh-aneh nih. Tahan loh. Diganti dengan subhanallah. Masya Allah. Suami tiba-tiba marah dengan istri, ganti ucapannya. Kalau lagi marah ya keluar rumah aja pak, olahraga ke, jogging ke, ngurus-ngurus yang lain gitu pak. Begitu pun sebaliknya, istri nak marah dengan suami. Nah, dalam rangka training tadi ya, kita ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku marah sekali. Cuma saya biasanya saya ungkapkan hari ini, saya mencoba untuk tidak mengungkapkan. Istri di rumah lakukan aktivitas yang lain. Mungkin biasanya marah, ya marahnya dengan tidak berbicara. Buat kopi, nyidangkan misalnya biasanya, nih bang kopi, kali ini gak usah ngomong aja gitu bang, langsung taruh aja.
1: Kita itu kan udah kode ya sebenarnya, harus paham.
0: Harus
1: gitu
0: paham.
1: Ya.
0: Ini bang kalau saya cerita akhlak Rasulullah begitu paham dengan istri. Indah sekali.
1: Betul.
0: Ini kan lagi musim mulid nih bang.
1: Oh iya benar.
0: Iya, karena tiap hari saya ceramah nih dari tanggal 25 Agustus sampai nanti tanggal 20 September jadwal ceramah tentang
1: mulid. Pul ya.
0: Pul.
1: Masya Allah.
0: Menceritakan akhlak romantis Rasulullah dengan istri itu bang. Terbelalak kita. Ya Allah kata ibu-ibu ini, Ustaz kami sih siap jadi Khadijah. Tapi gimana ya Ustaz biar laki kami itu jadi Muhammad. Masuk akal gak bang?
1: Iya sih, jangan nuntut, jangan cuma nuntut perempuannya aja gitu ya.
0: Itu maksud saya poinnya. Ini saya sampaikan dengan bercanda bang. Kadang-kadang kita nih sebagai laki-laki maunya bini seperti
1: Khadijah.
0: Khadijah. Tapi dirinya sebagai suami?
1: Waduh, jauh banget. Itu udah nyambung gitu ya, Bang Ustaz ya. Mau menang sendiri.
0: Maksud saya, ayolah bang, kita muhasabah. Karena perkara agama ini kadang-kadang kita harus gimana kita mencoba tafsirkan, lalu kita jelaskan secara komprehensif dalam hidup kita, ya kan? Sehingga masyarakat seperti buah langsung petik hasilnya.
1: Tidak tahu proses.
0: Tidak tahu proses. Jadi masyarakat semua, para pendengar yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada tadi, musibah itu memang akan meningkatkan iman kita. Nggak ada lah, sekali lagi dari awal udah saya bilang bang ya, nggak ada orang naik kelas langsung dua. Kalau nggak ada ujian, mesti ada ujian semester, mesti ada ujian-ujian yang lain. Nah, maka puncak orang yang sabar dengan ujian itu adalah surga bang.
1: Iya.
0: Adalah surga.
1: Itu janjinya Allah itu memang janjinya ya. Allah.
0: Maka kita muhasabah atau kembali ataupun minta ampun kepada Allah diminta cepat-cepat, jangan tunda. Surah Ali Imran kan?
1: Ya.
0: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wasani'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. maka cepat-cepatlah kamu tobat kembali kepada Allah, dan Allah sediakan surga. U'iddat lil muttaqin, dan sesungguhnya surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang takwa itu? Satu, dia segera mengevaluasi diri. Karena kalimat sebelum tadi itu istighfar. Itulah sebab kenapa istisqa itu, Bang, enggak ada doa khusus kok. Kita hanya habis sholat disunahkan banyak-banyak beristighfar. Kenapa coba? Allah begitu cinta dengan orang yang betul-betul kembali gitu, Bang. Allah begitu cinta dengan orang yang memang menyadari. Walaupun, Bang, bahwa orang yang benar soleh itu bukan berarti orang yang tak pernah berbuat dosa.
1: Betul.
0: Salah. Alah, katanya kau nih soleh, kau masih kayak gini. Nah, kita tidak boleh mengklaim seperti itu. Dia manusia juga. Betul. Orang yang baik dan benar bukan berarti orang yang tak pernah berbuat dosa. Orang yang baik dan benar adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyadari itu salah, dan dia tak mengulangi, dan dia sadar kembali beristighfar kepada Allah.
1: Masya Allah, itu yang benar ya.
0: Jadi jangan ditafsirkan. Maufir jannah, Allah akan siapkan orang-orang yang kembali tadi, menyadari tadi, mengevaluasi diri atau muhasabah diri tadi, maka mendapatkan surga. Allah kasih gambaran, Bang, surga itu seluas langit dan bumi.
1: Enggak mampu membayangkan lagi gitu ya.
0: Saking keluasnya. Makanya, Bang, kita jangan pelit. Pelit apa? Pelit mendoakan orang supaya masuk surga. Sekarang saya tanya sama abang, abang dalam surga yang seluas langit dan bumi mau sendiri?
1: Hampa dong.
0: Hampa. Nabi Adam aja nggak betah.
1: Betul.
0: Cemana nih katanya kalau bahasa guyon kita tuh, ya orang cemana saya sendiri seorang, dia bola balik, fasilitas VIP kan, tapi nggak betah, Bang. Makanya saya ini bahasa guyon saya, kalian itu jangan kayak sok menguasai surga sendiri gitu, Bang.
1: Benar. Nggak mampu.
0: Nggak mampu, Bang. Saya menghayal, saya masuk surga misalnya, seluas itu, Bang. Sering memang sih makanan ada, minum ada. Gimana kita?
1: Di dunia aja kalau kita sendiri doang, makan sendiri juga nggak enak. Coba keluar ramai-ramai, rasa merebut, kebersamaan gitu ya. Wah, luar biasa nih, Bang.
0: Kenikmatan itu, Bang. Ternyata saya baru memaham, menyadari kadang-kadang ya. Kenikmatan itu tak kalah kita bersama.
1: Betul, Bang Ustaz.
0: Bersama. Pagi ini saya ceramah di Mutiara Live ini, Bang. Kenapa saya lebih senang? Karena kita dialog.
1: Iya, ada interaksinya.
0: Ada interaksi. Beda halnya ngoce ini, siapa pendengarnya sih sebenarnya, kayak dengar apa enggak sih mereka nih gitu. Ini pasti mereka jamaah pasti lucu kok. Nanti WA kami dengar Ustaz, kami di desa ini, di sini mereka nanti tetap WA. Kami dengar Ustaz katanya. Kadang-kadang kalau enggak pernah sering, udah lama ke sini Ustaz kok jarang lagi ke
1: RRI gitu ya.
0: Itu di WA, Bang.
1: Benar.
0: Tapi kalau lagi sendiri saya kayak ngomong sendiri. Maknanya adalah kehidupan kita itu memang lebih indah kalau kita bersama. Enggak bisa manusia hidup sendiri-sendiri. Betul. Coba madamkan api kemarin, Bang. Coba kalau kita seorang, Bang.
1: Takkan mampu.
0: Ya Rabbana, Bursa tu, TNI, Polri, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Karena ini bukan, nggak bisa kita, ini bukan lahanku, aku tak mau lah bantu. Tak bisa begitu, Bang. Memang bukan lahan kita, asapnya ke atas. Betul. Lalu masuk ke rumah kita.
1: Dampak semuanya.
0: Is, kalau bahasa istilah dulu kita belajar itu kan, manusia itu kan zon politikun gitu. Manusia nggak bisa sendiri. Udah selesai waktunya belum, Bang?
1: Belum, cuman saya ingin bertanya juga di Bang Ustaz. Karena menarik sekali tadi pelajaran hidup kita, udah ada Korun, udah ada Firaun begitu ya. Dan dua orang ini yang paling perkasa di masanya, ya. Tidak ada yang berani membangkang begitu ya, terlebih Firaun. Nah, tapi yang jadi sumber masalahnya sekarang nih, Bang Ustaz, manusia-manusia ini lebih rakus begitu ya, lebih kejam daripada Firaun dan Korun. Nah, contoh kita melihat banyak orang yang sudah dititip jabatan, kekuasaan begitu ya. Nah, awalnya iya, tapi pada akhirnya menggerogoti dari dalam. Nah, ini artinya bahkan yang miris, orang-orang yang seperti ini bukan dia tidak paham tentang agama, ya. Bukan dia tidak mengerti tentang aturan secara undang-undang, secara agama, tapi dia sendiri melanggarnya. Nah, ini bagaimana nih Bang Ustaz?
0: Poin pertama, Bang. Itulah sebabnya namanya dikatakan kurang iman. Loh, kenapa bisa kurang iman? Karena kalau dia beriman, tentu kita akan mempelajari sejarah. Coba lihat. Di dalam Quran itu, kalau disebutkan kisah, maka akan berulang. Memang sih bukan Firaun, tapi karakter Firaun.
1: Selalu ada,
0: muncul. Selalu ada, muncul ke muncul. Dari kurun ke kurun. Dari jabatan ke jabatan. Sifatnya maksudnya. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu mar'ata fir'aun. Dan kami berikan contoh bagi orang-orang yang punya akal, dia beriman. Contohnya siapa? Fir'aun. Kan gitu. Dan sifat Fir'aun itu adalah orang yang loba dunia. Tidak pernah merasa puas. Udah hartanya banyak, kan? Lalu kemudian tidak pernah sakit. Oh, kalau nggak pernah sakit, siapa lagi dong kalau bukan Tuhan? Kira-kira gitu, Pak. Makanya kita kan suka guyon. Wih, aku kau nggak pernah sakit. Ah, Firaun kau nih, kata dia kan. Sama kawan gitu, bercanda gitu, Pak. Hajar Firaun kau, ai kau nih, kata dia. Firaun tuh nggak pernah sakit, Bang. Sekali sakit, apa sakitnya? Flu. Masuk air dalam mulut hidungnya, diteliti oleh penelitian secara internasional dunia, penyebab dia mati itu, Bang, karena air. Kayak kita hujan gitu, masuk air, mati. Nah, sifatnya tadi karena dia rakus. Hari ini banyak oknum-oknum pejabat di semua instansi yang ada sifat itu. Akhirnya memakan yang bukan haknya. Ya, bahasa kerennya korupsi.
1: Korupsi.
0: Bahasa keren lagi, maling gitu, Bang. Akibatnya dia tidak menyadari kalau soal gaji udah cukup, Bang.
1: Lebih dari cukup.
0: Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kalau satu hari 1 miliar itu kan udah berlebihan sekali, Bang. Gimana ngambilnya? Kita, ya saya guru, saya merasakan lah kan. Ya berapa gaji guru? 2 juta aja paling misalnya. Itu saya misalnya cukup. Allah kasih cukup. Apa penyebab itu? Satu, kurang iman. Dia melakukan sesuatu seakan-akan tidak ada CCTV. CCTV yang paling besar dan tak akan mungkin kita hindari adalah malaikat. Raqib, atid. Dari kecil kita belajar itu, kan?
1: SD, saya masih ingat itu.
0: Kanan, mencatat malaikat kebaikan.
1: Keburukan.
0: Nggak sadar. Kita ini hanya takut CCTV yang ada di ini nih. CCTV ini takut diawasi oleh pimpinan. Ada, saya ngajar di SMK Kesehatan itu tentang etos kerja namanya. Etos kerja itu dalam bahasa Quran surah At-Taubah 105 ayatnya itu. Wa qul malu, kalau saya jabarkan, Bang. Etos kerja itu kita bekerja proporsional, ya. Ikhlas karena Allah, aku sadar ini tugas saya. Jadi kita bekerja bukan karena
1: CCTV.
0: Yes. Jadi ada CCTV, enggak ada CCTV, begitulah cara kita kerja.
1: Tanggung jawab.
0: Yes, tanggung jawab. Jam sekian saya datang, saya sudah santai. Saya akan tepat waktu misalnya. Saya akan kalau menjelaskan proporsional, sesuai dengan dalil, ayat, jelas, dan tidak bisa dibantahkan. Tidak ada khilaf antara itu misalnya. Nah, itu cara berdakwah seperti itu. Nah, lalu kemudian, kekurangan iman, sifat rakus tadi, Bang. Sifat rakus ini yang memang sudah ada dalam Al-Qur'annya. Lalu bagaimana kita nih cara menyelesaikannya? Memang hukumnya mesti kita perbaiki. Maka saya bersyukur, Bang. Ya bersyukur nih, presiden kita Prabowo ini sudah nunjukkan loh, banyak betul yang betul-betul terang-terang ditangkap-tangkapin. Jadi kita ya bersyukur dalam bidang itu beliau sudah menunjukkan bahwa betul-betul ya pokoknya tangkap, pakai baju oranye. Ya semoga itu bukan hanya sebagai semoga dapat pelajaran bagi yang lain.
1: Biar ada efek jeranya.
0: Biar ada efek juga. Korun begitu banyak hartanya, apa menyebabkan dia itu? Sombong, korun itu. Sombong. Yang kedua, yang tadi abang sampaikan, koruntu, kikir.
1: Kikir.
0: Bang perhatikan baik. Al-bakhil, ya, al-bakhil yuqarribul jannah, yuqarribu ilal jannah. Orang yang pelit atau sifat pelit itu akan mendekatkan dengan surga. Rumus. Yang kedua, al-bakhil, sifat pelit itu, bang, akan mendekatkan ke neraka. Jadi jauh dengan surga, dekat dengan
1: neraka.
0: Yang ketiga, al-bakhil mendekatkan kepada Allah. Sifat pelit itu bukan hanya menjauhkan dengan Allah, jauh dengan surga, dekat dengan neraka. Orang gak bisa kaya, bang. Dengan bakhil gak bisa kaya. Gak bisa kaya dia hidupnya. Gelisah terus. Nanti ujung-ujungnya susah matinya, bang. ini saya bahasa gue. Benar, bang. Ujung-ujungnya matinya susah.
1: Mati ndak gitu ya.
0: Mati ndak, hidup ndak.
1: Sakit-sakitan jadinya.
0: Yes.
1: Aduh.
0: Nyusahkan orang di rumah. Ratusan juta, miliaran juta, bang. Habis hanya untuk ganti lutut kanan.
1: Mengerikan.
0: Ya minta maaf kalau ini. Betul. Nanti tambah lagi, bang. Tambah lagi. Udah habis dia punya harta, selesai, pak. Dipanggil itu pun susah matinya. Yang terakhir, belum mati aja, anak beranak keluarga sudah rebut harta warisan.
1: Nauzubillah min dzalik, itu yang paling mengerikan. Luar biasa, Bang Ustadz. Kita sebenarnya masih ingin lanjut, tapi sayang waktu kita ini terbatas gitu ya. Satu jam berlalu nggak terasa, Bang Ustadz. Ya. Tapi satu closing statement, Bang Ustadz, mengakhiri pertemuan kita nih. Kita punya waktu lebih kurang 3 menit.
0: Siap.
1: Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita memiliki ujian, gitu ya, keluarga ada yang sakit, Bang Ustadz, ya, orang tua membutuhkan biaya. Kemudian tetangga kita kelaparan, gitu ya. Sementara kita juga punya hutang yang harus kita bayar. Nah, ini semuanya bertumpuk dalam satu lingkungan. Sementara kita dikatakan orang yang sakit, enggak, dikatakan berpunya juga enggak. Tapi kelas menengah. Setiap orang pasti memiliki hutang, tapi ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ketika kita berada di situasi keluarga sakit membutuhkan biaya, orang tua juga harus kita nafkahi, udah minta kirim ibarat gitu kan. Kemudian kita harus punya kewajiban untuk bayar hutang, dan tetangga kita sedang merengek kelaparan. Kira-kira situasi seperti mana yang harus kita dahulukan, Bang Ustaz?
0: Closing statement. Faqala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Situasi yang tadi abang jelaskan, kita yang pandai menganalisisnya, mana yang kita mampu, mana yang bisa kita dahulukan, atau kita dahulukan mungkin porsinya kita kurangi, karena ada untuk porsi-porsi yang lain. Maka agama mengajarkan kepada kita, lakukan yang terbaik semampu kita. Namun ketika mendapatkan kabar tetangga, orang tua, itu adalah bagian ujian kepada kita. Kalaupun kita tak mampu membantu keluarga, maka setidaknya jangan menyakiti hati mereka.
1: Masya Allah.
0: Allahu a'lam bishawab.
1: Baik. Terima kasih, Bang Ustadz, luar biasa sekali. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi.
0: Amin.
1: Membahas topik yang lebih menarik lagi.
0: Insya Allah.
1: Dan kalau perlu di luar kita juga biasa sharing gini, Bang Ustadz.
0: Boleh. Saya senangnya kayak gini aja, Bang. Ngalir gitu cerita-cerita.
1: Baik, sekali lagi terima kasih ya, Ustadz Muhammad Hedi, SPDI MPD. Sehat dan bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Makin banyak pencerahan diberikan, makin ngalir pahala kepada Bang Ustadz dan keluarganya.
0: Amin.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: koma. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomah.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Itu terjadi El Nino yang lebih parah daripada sebelumnya.
3: Dengan mengikuti Jumba bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangurai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 7 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang. Ratusan peserta memadati aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Ratusan masyarakat di Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang melaksanakan sholat istisqo di halaman Masjid Al-Huda Binjai Hulu kemarin. Imam Masjid Al-Huda Binjai Hulu, Ustadz Aminuddin, menyampaikan sholat istisqo ini yaitu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan air hujan di tengah kondisi kemarau panjang dan kondisi kabut asap. Ustadz Aminuddin pada kesempatan tersebut mengatakan, melalui sholat istisqo yang dilaksanakan ini diharapkan hujan yang berkah dan membawa manfaat bagi seluruh makhluk dapat segera turun secara merata. Selain itu, Ustadz Aminuddin juga berpesan kepada seluruh jemaah untuk bersama menjaga kelestarian alam dan tidak merusak alam. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya kemarin. Ketua Panitia Sholat Istisqo Menyumbung Sintang, Putra Gunawan, mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqo telah dilakukan di lapangan Menyumbung Sintang H-4 pelaksanaan. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni menetapkan arah kiblat dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
2: Alhamdulillah, kita sudah pelaksanaan sholat istisqo di lapangan sepak bola Menyumbung. Kita sudah persiapan penentuan arah kiblat.
1: Khotib sholat istisqo di lapangan Kodim 1205 Sintang, Ustaz Khalidul Mufid, menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ia menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 menyebabkan Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pula pada tahun 1997, kemudian tahun 2015, dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering.
3: Di Kabupaten Sintang ini pernah terjadi kemarau panjang sehingga Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pada tahun 1981. Yang kedua terjadi pada tahun 1997. Yang ketiga terjadi pada tahun 2015 kemarin. Itu terjadi El Nino yang lebih parah daripada sebelumnya. Dan tahun ini adalah giant El Nino yang menyebabkan cuaca menjadi kering.
1: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ananur Holis, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, di antaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.
4: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqo.
1: Dikatakan Anang Nurholi, sholat istisqo merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqo sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menunjukkan penurunan. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol ARM Anggit Wicaksono. Dandim mengatakan bahwa penurunan hotspot di sejumlah wilayah menjadi indikator upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil. Namun kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah mengingat potensi munculnya titik api baru masih dapat terjadi. Dandim pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dalam merespon setiap laporan maupun indikasi munculnya titik api. Satgas Darat bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat dan unsur terkait harus melakukan pemantauan serta penanganan di wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Ratusan peserta memadati aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pada Sabtu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
5: Ratusan peserta memadati aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 Sabtu 5 September 2026. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang mengikuti setiap gerakan Zumba. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamil Yana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan RRI Sintang karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia menambahkan, kegiatan Zumba Party tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.
6: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ya, ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang sekota Sintang ini ya, dengan mengikuti Zumba bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
5: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengapresiasi semangat para peserta yang tetap antusias mengikuti kegiatan Zumba Party. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Fauzi mengungkapkan, sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan Zumba Party tersebut.
7: Adapun kegiatan selanjutnya merupakan rangkaian dari Hari Radio ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September 2026 dan juga dalam rangkaiannya adalah RRI Fest atau RRI Festival. Sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia.
5: Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Sintang berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung. Zumba Party pun menjadi salah satu wadah untuk mengajak masyarakat menjalani gaya hidup sehat dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat. Dan Indra Sita melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Skadau, Polres Skadau, PDAM Sirin Margun dan juga PT MPE berkolaborasi mendistribusikan air bersih kepada warga yang ada di Dusun Sungai Anyak 1, Desa Sungai Anyak 1, Kecamatan Blimbing Hilir, Kabupaten Skadau. Maksud kami mendengar Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau, kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat akhir pekan kemarin. Kapolres Belitang Hilir Ibtu Jesse Siantara Sianturi, yaitu melalui PLT Kasih Humas Polres Skadau, Ibda Irwan Kurniawan mengatakan bahwa Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau. Bantuan ini mendapatkan sambutan positif dari warga yang ada di Skadau dan datang membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan air bersih. Musim kemarau pendengar yang masih berlangsung membuat sejumlah sumber air yaitu mulai menipis, sementara kebutuhan untuk keperluan rumah tangga tetap harus terpenuhi. 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang pada Sabtu 5 September 2026 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Sebelumnya, calon peserta terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 19 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum audisi berlangsung. Usai tampil, salah seorang peserta, Dewina Francisca, usia 19 tahun, mengakui masih belum percaya diri sepenuhnya tampil di depan publik meskipun sebelumnya pernah mengikuti lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang.
9: Deg-degan nggak sumpah. Sebelumnya pernah ikut lomba. Sebelumnya kemarin tuh kan ikut lomba dangdut tuh di pas ulang tahun hari jadi Kota Sintang. Nah jadi di situ tuh kayak udah nggak boleh nih gugup, nggak boleh masa di sini gugup di situ di RRI ini nggak boleh gugup ya. Kan udah punya pengalaman.
1: Saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ajang Bintang Radio Indonesia disebut sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia telah hadir sejak tahun 1951. Keberadaan ajang ini dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia yang sejak awal telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia meskipun pada masa itu teknologi penyiaran masih sangat sederhana.
10: Ajang Bintang Radio merupakan sebuah ajang pencari bakat tertua di Indonesia. Seingat saya, pada tahun 1951 sudah dimulai. Kita dari situ bisa berpikir bahwa pendahulu-pendahulu kita di sana, yang mungkin sekarang sudah tiada, itu sudah berpikiran sangat-sangat jauh. Tahun 1951, Anda bisa bayangkan, baru merdeka sekitar 6 tahun. Sudah bisa pendiri-pendiri RRI berpikiran sangat jauh mengembangkan bakat untuk tarik suara di Nusantara ini.
1: Melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat, khususnya RRI Sintang, lanjut Muhammad Fauzi Nur, diharapkan muncul talenta baru yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Suryatini melaporkan.
0: Unit Turjagwali Satlantas Polres Kadau kembali melaksanakan patroli dan menertibkan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong pada Sabtu malam. PLT Kasih Humas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, penertiban knalpot brong merupakan kegiatan yang cukup sering dilakukan jajaran Satlantas Polres Kadau sebagai tindak lanjut atas laporan maupun keluhan masyarakat. Dalam patroli tersebut, personil Unit Turjawali Satlantas Polres Kadau yaitu mengamankan sebanyak 13 unit sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ke-13 pengendara selanjutnya dibawa ke pos lantas Polres Kadau untuk menjalani proses penindakan berupa tilang. Dan selain itu, para pelanggar diwajibkan untuk mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang Senin 7 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
8: Sekian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berbagai informasi ini dapat pula Anda ikuti melalui www.rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA. Bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Ya pendengar, tendangan dari langit membawa Anda meraih mimpi yang menjadi keinginan selama ini semoga terwujud di bulan September 2026. Kondisi cuaca pagi ini pendengar, yaitu mendung berawan ya, pekat banget. Dan kita juga berharap mudah-mudahan segera turun hujan mengguyur wilayah Sintang dan sekitarnya, karena juga usaha sudah dilakukan, yaitu sholat istisqo yang dilakukan kemarin, dan mudah-mudahan membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala menjabah doa-doa, harapan dan keinginan seluruh umat di muka bumi. Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak, Sanggau dan Sambas, juga RRI Sintang tentunya. Kita menuju Fatih yang ada di RRI Pontianak selaku host kita pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Selamat pagi pendengar dan juga

0: Nah, pemirsa, bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan juga Samba. Selamat pagi, rekan-rekan.
1: Halo, selamat pagi, Pati.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga, Pati Mura.
0: Sehat-sehat semuanya ya, rekan-rekan.
3: Alhamdulillah, walaupun flu masih aman.
0: Masih flu juga ya di hari Senin ini ya, langsung ya. Kami juga menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp melalui 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Bung Riko di Sintang, silakan.
3: Baik, terima kasih Fatih, pendengar dan juga penonton kita melalui kanal YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang ini, kalau kita melihat atau boleh tebak-tebakan, sepertinya akan terjadi hujan ya. Akan terjadi hujan, dan ini memang harapan bersama. Kemarin juga sudah disanakan sholat istisqo, memohon hujan, mudah-mudahan segera terwujud. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas, cukup ramai lancar melintasi jalan Yusuf Pangurai. Fatih.
0: Baik, kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni, bagaimana kondisi terkini di sana?
1: Ya, baik, di Sanggau pagi hari ini tampak masih itu ya, asapnya lumayan tebal juga, walaupun beberapa hari kemarin juga diguyur hujan dengan sangat lebat di Sanggau. Semalam juga sudah mulai gerimis, tapi nggak jadi nih hujannya, Fatih. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena pagi hari ini mungkin karena anak-anak masih libur, jadi belum begitu padat, Fatih.
0: Baik, bagaimana dengan di Sambas, rekan Wahyu?
4: Kalau di Sambas, rekan Fatih, Kabupaten Sambas jadi salah satu kabupaten yang belum turun hujan, walaupun kalau kata BMKG sih hari ini harusnya hujan ya, mudah-mudahan hari ini hujan. Untuk lalu lintas lancar, dan cuacanya ini saya bingung ini mendung atau memang efek kabut asap ya, tapi ya terkesannya sih mendung, mudah-mudahan hujan siang hari ini, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda. Kemudian begitu pun di Kota Pontianak, pendengar, kemarin sempat hujan di hari Sabtu ya, dan kini belum ada hujan lagi di Kota Pontianak ya. Dan simpang Garuda kami pantau juga melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, lalu lintas pagi ini terpantau ramai lancar, pendengar. Itu dia update yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan jika Anda ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, juga dapat bergabung sekali lagi di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai ke informasi pertama, pendengar, kali ini dari Pontianak terlebih dahulu, di mana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang ternyata juga berdampak ya, dibatalkannya 10 jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio, dan 3 penerbangan ditunda akibat kabut asap yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dan memengaruhi jarak pandang pada Minggu pagi. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan, berdasarkan data hingga pukul 11.30 kemarin, pendengar, terdapat 10 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu pagi. Dan pada 10 penerbangan lainnya, pendengar, yang dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terdiri dari 6 keberangkatan dan 4 kedatangan, masing-masing dari maskapai Batik Air, Citilink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan juga Garuda Indonesia. Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta, Desi, merasa kecewa ketika saat tiba di Bandara Internasional Supadio, jadwal penerbangannya menggunakan maskapai Lion Air tiba-tiba dibatalkan. Desi menuturkan dirinya baru dapat informasi pembatalan penerbangan saat sudah berada di bandara dikarenakan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari pihak maskapai sudah memberikan alternatif dengan mengembalikan uang atau reschedule atau penjadwalan ulang yang ditukar ataupun ditukar ya dengan jadwal penerbangan pada hari yang sama pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ini dia pendengar informasi awal ke Sintang, di mana di sana sumber air menipis. Warga Sungai Ayak Sekadau Maksud kami ini di Skadau, pendengar ya. Nah, di mana warga Sungai Ayak Skadau antre mendapatkan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di RRI Sintang, Riko Saputra.
3: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Dalam hal ini puluhan jerigen, galon, ember, juga hingga wadah penampungan air di pemukiman warga yang ada di Dusun Sungai Ayak 1, Desa Sungai Ayak 1, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau. Ini terpantau pada Jumat 4 September 2026 lalu. Warga yaitu datang membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan stok ataupun pasokan air bersih, di mana musim kemarau yang memang masih berlangsung ini membuat sejumlah sumber air mulai menipis yang ada di daerah Sungai Ayak, Kabupaten Skadau. Sementara kebutuhan untuk keperluan rumah tangga ini tetap harus terpenuhi setiap harinya. Nah, dalam hal ini mengatasi hal tersebut, satu unit mobil yaitu milik BPBD Kabupaten Skadau ini masuk ke pemukiman dengan membawa pasokan air, di mana warga kemudian bergantian mengisi seperti galon, jerigen, ada juga ember, ini sebagai tempat untuk penampungan air yang telah dipersiapkan oleh pihak BPBD, diberikan secara gratis untuk masyarakat yang memang membutuhkan air bersih. Di mana personil kepolisian juga bersama dengan petugas BPBD ini juga ikut membantu proses pembagian air agar masyarakat di sana yang membutuhkan bisa mendapatkan semuanya. Dan di sekitar titik distribusi memang wadah-wadah bagi warga ini berjajar ya untuk menunggu gilirannya. Nah, layaknya kalau Anda pernah melihat antrian BBM deh gitu modelnya ya. Dan ini dibagi merata untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sana. Dan pada kesempatan tersebut selaku Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Jesi Sinarta Sianturi, beliau melalui Kasih PLT Humas Polres Kadau ini mengatakan bahwa yaitu Ibda Iwan Kurniawan, bantuan ini memang merupakan bagian dari upaya untuk membantu masyarakat bisa memenuhi dan memulai kesulitan untuk memperoleh air bersih dengan adanya bantuan dari pihak terkait pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mudah-mudahan kemarau segera berakhir sehingga sumber-sumber air yang tadinya kering dengan adanya hujan yang mencukupi bisa kembali normal dan kebutuhan cuci, minum, mandi dan sebagainya bisa terpenuhi kembali seperti sedia. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Skadau tadi, pendengar. Dan kali ini masih seputar kemarau panjang, di mana di Sanggau objek wisata Pancur Aji ditutup. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyudi.
1: Iya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana kemarau panjang membuat debit air di objek wisata Pancur Aji Sanggau Kalimantan Barat terus menurun hingga aliran air itu menghilang. Kondisi tersebut membuat pengelola menutup sementara kawasan wisata itu sejak 22 Agustus untuk mencegah resiko keselamatan dan juga kebakaran. Menurut Nuriwan, yaitu staf pengelola Pancur Aji, di mana kemarau panjang tidak hanya membuat aliran air di Pancur Aji itu menghilang, tetapi juga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Karena kondisi kawasan yang kering membuat daya tarik wisata menurun sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis. Ia juga menjelaskan pengelola juga mengantisipasi potensi kebakaran akibat kondisi kawasan yang kering dan juga mudah terbakar. Karena kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dikhawatirkan dapat memicu kebakaran di tengah kemarau panjang. Ia juga mengatakan pengelola belum dapat memastikan waktu pembukaan kembali Pancur Aji karena menurutnya kawasan akan dibuka setelah debit air kembali normal dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan keamanan bagi pengunjung. Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita akan ke informasi selanjutnya, pendengar, di mana Kajari Sambas tegakkan hukum dan tegaskan hukum akan ditegakkan ya terhadap pelaku karhutla yang sengaja membakar hutan dan lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Benar sekali rekan Fatih, memasuki bulan kedua bencana kebakaran hutan lahan terkhusus di Kabupaten Sambas, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Bapak Sulasman baru saja menegaskan memang komitmennya untuk mendukung penegakan hukum terhadap individu maupun koperasi yang memang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan menurutnya karhutla yang meluas dapat menimbulkan kabut asap yang memang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Sampai dengan sekarang sebagai aparat penegak hukum katanya pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam dengan pihak terkait jika terdapat penindakan hukum terhadap pelaku karhutla. Dan memang pada saat ditanyai mengenai jumlah kasus karhutla yang sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Sambas sampai dengan sekarang ini, Sulasman memang mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima atau melanjutkan proses penegakan hukum terkait dengan karhutla. Sementara itu titik karhutla di Kabupaten Sambas, pendengar dan Fatih, masih terus bertambah, terutama di titik-titik kecamatan. Kalau misalnya kemarin laporannya itu ada di Kecamatan Palu, kemudian ada juga di Kecamatan Jawai, mulai dari lahan dan juga lahan pertanian milik warga yang juga ikut terbakar. Sementara itu kondisi kesulitan air bersih juga sudah mulai terjadi di beberapa titik. Kemarin BPK sudah juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat dengan kondisi semampunya, tentunya di Kecamatan Sebawi, kemudian membasahi beberapa arus jalan di Kabupaten Sambas untuk paling tidak membuat kondisinya tidak terlalu parah asapnya yang ada di Sambas Kota. Rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih nantikan informasi seputar situasi di sekitar Anda ya, baik itu cuaca maupun lalu lintas. Dan kami nantikan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Iya lo, kusen mah. Just me
5: dong. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kira ini salah balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
11: Nanya lagu apa kita, Pak C?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami untuk update informasi teraktual seputar Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat melaporkan situasi Anda di sekitar ya di WhatsApp 0811 0811 570 1042 atau telepon di 7341987. Tadi di YouTube juga kami sapa ya, ada Bapak Sanusi yang bergabung. Selamat pagi Pak, boleh laporkan situasi di sekitar Anda juga sambil kami update informasi di Pontianak terlebih dahulu ya, di mana mendapatkan air bersih di tengah kondisi air ledeng yang asin. Kelangkaan ini membuat warga harus berjuang mencari air galon hingga berkeliling demi memenuhi kebutuhan air minum dan memasak untuk sehari-hari. Salah seorang warga Pontianak, Syarif Hendra, mengungkapkan bahwa kesulitan tersebut dirasakan warga sejak air ledeng terasa asin selama musim kemarau. Dan di saat bersamaan, stok air galon di tingkat pedagang juga menjadi sangat terbatas dan sulit ditemukan. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Pontianak sekaligus sebagai ketua komunitas budaya Tionghoa Pontianak KBTP, Hendri Pangestulim, menyoroti adanya laporan bahwa ada nih oknum-oknum depot isi ulang yang nakal gitu pendengar ya, yang menaikkan harga air galon secara tidak wajar di tengah situasi krisis seperti sekarang ini. Hendri Pangestulim meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan, melakukan pengecekan dan menindak tegas pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami kembali sampaikan dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi Bintang Radio, di mana kali ini kita melihat Bintang Radio Indonesia RRI Sintang, yang mana ada 15 peserta audisi yang telah unjuk kemampuannya. Selengkapnya akan disampaikan dengan kami Riko Saputra.
1: Ya, sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang ini tampil menunjukkan kemampuan mereka di bidang talenta tarik suara yang berlangsung di Aula RRI Sintang tepatnya pada Sabtu 5 September 2026 malam. Fatih dan juga pendengar, di mana sebelumnya calon peserta ini terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 11 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum berlangsungnya audisi. Dan usai tampil, salah seorang peserta itu atas nama Duina Francisca yang berusia 19 tahun, dirinya mengakui memang masih belum percaya diri sepenuhnya saat tampil di depan publik. Meskipun dirinya mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengikuti yaitu lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang, namun rasa gugup itu tidak bisa hilang ya. Dirinya menyatakan deg-degan ya, tetapi dirinya berpikir mampu untuk mengendalikan dirinya hingga saat tampil Sabtu malam itu sukses ya, memukau para penonton yang hadir menyaksikan secara langsung dan juga dewan juri. Dan saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur sendiri mengatakan bahwa ajang Bintang Radio Indonesia ini memang sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua yang ada di Indonesia, di mana ini telah hadir ya, telah lahir sejak tahun 1951. Di mana keberadaan ajang ini yaitu dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI yang sejak awal yaitu telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia. Meskipun pada masa itu yaitu teknologi penyiaran ini memang masih sangat sederhana dan terbatas. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat, khususnya RRI Sintang ini, diharapkan bisa muncul talenta-talenta baru yang berkualitas, mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Semoga konsisten dan tentu terus berlatih untuk tampil berikutnya dan menjadi yang terbaik. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda mengenai RRI Bintang Radio ya, di Sintang. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sanggau, di mana Bulog Sanggau pastikan stok beras tetap aman. Selengkapnya akan disampaikan Sri Wahyuni.
2: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Kepala Bulog Kancap Sanggau Kartika memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kabupaten Sanggau dalam kondisi aman dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap pergerakan harga dan juga pasokan pangan pokok di pasar sentral serta pasar Soroje Sanggau. Dikatakannya, petugas Bulog juga memeriksakan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat pedagang eceran atau SPHP, yang juga menjelaskan mengatakan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan beras SPHP tetap tersedia dan juga dapat diperoleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kartika juga mengatakan pemantauan harga dan juga pasokan pangan dilakukan secara rutin melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, karena menurutnya pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan harga pangan di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau. Ia juga menegaskan harga jual beras di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau juga masih terpantau stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ia juga menyebut harga beras masih berada sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian ada rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan pemerintah percepat revitalisasi sekolah wilayah Paloh masuk prioritas Sambas. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Fatih, peringkatan kualitas sarana pendidikan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat terus menjadi bagian daripada agenda pemerintah pusat dan juga daerah. Salah satunya adalah wilayah yang memiliki kebutuhan tersebut adalah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Data resmi ini dari Kementerian Pendidikan mencatat ada SDN Negeri 20 Sungai Tengah sebagai sekolah negeri dengan kriteria tersebut yang berlokasi di Dusun Sungai Tengah, Desa Sububus, Kecamatan Paloh, serta berada di kawasan naungan pemerintah daerah. Dan memang upaya memperbaiki fasilitas sekolah saat ini diperkuat juga melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Sekretaris Jenderal daripada Kementerian Pendidikan juga sudah menegaskan kalau misalnya kemarin di tanggal 16 Juni 2026 menjelaskan memang pemerintah telah mengalokasikan sekitar 13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan dan memang merencanakan penambahan sektor sekitar 60.000 sekolah. Dan memang jika perluasan tersebut terrealisasi, sasaran revitalisasi 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan. Pemerintah terus memprioritaskan mulai dari sekolah rusak berat, kemudian wilayah tertinggal juga, kemudian terdepan dan terluar, serta sekolah yang memang memerlukan rekonstruksi daripada pasca bencana. Kalau misalnya dari SDN Negeri 20 di Sungai Tengah sebagai sekolah dasar ini, kami sudah menerima fotonya karena memang akan direvitalisasi dan ini harusnya sudah sangat cocok untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kita doakan mudah-mudahan lancar dan terrealisasi di tahun ini, rekan Fatih dan pendengar.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau dan juga Sambas.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Yes, Sintang semakin mendung, semoga hujannya. Bagaimana tempat kalian terkini?
0: Pontianak udah kemarin ya. Kalau di Sanggau dan Sambas gimana? Udah hujan belum kemarin?
1: Sintang juga udah. Kemarin Sabtu juga udah.
2: Sabtu. Sanggau udah hujan juga.
1: Cuman pengennya hujan lagi dong. Atau
3: asap juga bingung juga.
2: Amin, semoga hujan hari ini ya.
1: Betul, mendung banget ini, Cika. Kalau di Sintang ya alhamdulillah mudah-mudahan segera turun.
2: Amin.
0: Amin ya, nanti sambil kita berdoa kembali tentunya ya. Pendengar dan operasi modifikasi cuaca juga sedang dilakukan saat ini pendengar ya. Kita tentunya berharap yang terbaik. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Pontianak, Sintang, Sanggau dan juga Sambas. Setelah ini nanti Kabar dari Kalbar masih dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing.
1: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia.